0: mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
5: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
6: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
5: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurut

0: Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
2: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
3: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
3: jadi,
4: ya.
3: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
2: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
5: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut visual

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuai

0: sesuatu yang luar biasa. 35%, 35% yang ditawari kerja. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
1: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Adegan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol!
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah RRI Pro 1 Lok Semoy. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mengikuti kabar Aceh untuk edisi hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan setelahnya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan Grup J Argentina melawan Aljazair. Dan kita akan ikuti kabar Aceh terlebih dahulu. Berita-berita yang disampaikan oleh presenter RRI Skor Wheel 17 Aceh. Selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: kabar Aceh, terkini ya, dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Baik, dan sudah terhubung bersama kita pendengar rekan-rekan dari Skorwil 17 Aceh dari Banda Aceh, kemudian ada dari Melabo, Semawe, Takengon ya, dan juga kita juga menunggu Singkil. Untuk BMKG belum tersambung. Sudah tersambung, baik. Dan pendengar, seperti biasa kita mulai program Kabar Aceh ya, dengan kita mendengarkan informasi cuaca dari BMKG. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Nasitah Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasitah.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya, gimana Kak kabar untuk hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak, sehat Kak.
1: Iya, baik. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk hari ini Kak, untuk keseluruhan wilayah Aceh, silakan.
2: Iya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 17 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian pagi ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Simelu, dan sebagian juga wilayah untuk Aceh, Tamiang, dan sekitarnya. Dan untuk pada saat siang hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah Aceh bagian utara, selatan, sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian juga wilayah Tenggara dan Gaya Luas. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, demikian Bu.
1: Baik, apakah ada terpantau titik panas di wilayah Aceh?
2: Iya, untuk hari ini sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 15 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Biren, kemudian Aceh Utara, sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Tugul Salam, dan Aceh Singkil.
1: Baik, Kak Nasitah, bagaimana untuk himbauan kepada masyarakat terkait kondisi cuaca hari ini?
2: Iya, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan, kemudian disertai angin kencang dan petir. Diharapkan jika sudah melihat awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan diharapkan juga jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, terima kasih Kak Nasitah atas laporan cuaca pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian ya, baru saja kita dengarkan laporan informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan disampaikan bahwa cuaca di Aceh untuk hari ini sebagian besar berawan ya. Ini sama seperti di Sabang hari ini, lumayan cerah berawan ini. Kalau dari Banda Aceh sendiri bagaimana ini cuaca pagi hari ini Bang Badral?
3: Ya oke, terima kasih Rizka. Untuk cuaca di pagi ini masih terpantau berawan ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Nasitah tadi. Namun juga mentari mulai sedikit malu untuk hadir ya. Semoga nanti makin cerah ya dan aktivitas lancar saja, semoga deh.
1: Siap. Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan untuk pendengar ini?
3: Ya, baik, terima kasih Rizka. Satu informasi di kesempatan pagi ini, dari Banda Aceh. Mungkin kita ke tetangga sedikit ya, dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini resmi mengumumkan para pemenang pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah di kawasan Lambaru pada kemarin Senin malam ya Mas Kami, pada 15 Juni 2026. Ya, ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan penampilan peserta yang terdiri dari mobil hias, barisan obor jalan kaki, serta kategori pejalan kaki dari berbagai gampung, sekolah instansi, dan juga organisasi masyarakat. Nah, pendengar, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Gampung Lamkawi berhasil meraih juara satu kategori pawai mobil hias, dan selanjutnya posisi kedua ditempati Gampung Ajun Ayhanda, lalu Gampung Lamge sebagai posisi atau peringkat ketiga. Nah, selanjutnya untuk harapan 1 PDAM Tirta Montala, harapan 2 Gampung Lampasi Engking, dan harapan 3 Gampung Lubuk Bate, serta juara favorit perwakilan SD se Aceh Besar. Nah, untuk kategori barisan obor jalan kaki, ini juara 1 atau yang terbaik ya diraih oleh SMA Modal Bangsa, disusul Gampung Menasah Papen sebagai juara kedua dan Dayah Insan Qurani di posisi ketiga. Selanjutnya untuk harapan 1 LPI Madani Al-Aziziyah, harapan 2 BKMT Kabupaten Aceh Besar, dan harapan 3 Man Chotgu serta favorit Emsen Chotgu. Nah, untuk kategori pejalan kaki instansi, ini Dewan Hakim menerapkan Yonif Rider 117 KY sebagai peraih juara 1, lalu untuk juara 2 ini Polres Aceh Besar, dan juara 3 Satpol PP dan WH Aceh Besar. Nah, adapun pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam ini berlangsung meriah dan tertib ya. Para pemenang mendapatkan trofi, piagam, penghargaan serta hadiah pembinaan yang telah disiapkan panitia dengan total nilai puluhan juta rupiah. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman dan tradisi peringatan Tahun Baru Hijriah. Itu dia Rizka, satu informasi di kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Dan dari Banda Aceh ya, terima kasih Bang Badral. Dari Singkil ya, sekarang kita dengarkan dari Singkil ada Kak Naya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizka.
1: Ya, selamat pagi. Gimana nih cuaca di Singkil pagi ini?
4: Baik, terima kasih Rizka untuk informasi cuaca pagi hari ini, sedikit mendung ya. Setelah tadi malam itu diguyur hujan nih Rizka untuk Aceh Singkil, dan lumayan deras, kemudian juga disertai angin kencang dan petir ya, serta kilat. Tadi pagi juga masih diguyur hujan, dan saat ini masih dalam kondisi yang sangat mendung nih Rizka.
1: Iya, baik ya. Semoga semangatnya tidak redup juga ya.
4: Iya.
1: Iya, dari Singkil informasi apa nih Kak untuk pagi ini bisa dibagikan, silahkan.
4: Baik, terima kasih Rizka, dan selamat pagi juga saya sapa ya untuk rekan-rekan Scorewheel. Tetap semangat, tetap sehat dan bahagia ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil sendiri yaitu terkait tentang DPMK Sebul Salam buka suara soal jadwal Pilkades tahun 2026. Dan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sendiri Kota Sebul Salam yang tengah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa ya atau Pilkades serentak, dan langkah ini diambil guna memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan matang dan tanpa hambatan. Dan agenda demokrasi di tingkat desa yang akrab disebut dengan Pilciksung ini ya dijadwalkan akan menyasar di 34 desa yang tersebar di wilayah Kota Sebul Salam. Dan saat ini seluruh desa tersebut masih dipimpin oleh penjabat atau PJ kepala desa yang bersifat sementara. Dan kepala DPMK Kota Sebul Salam sendiri, Hamdan Syah, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengebut tahapan persiapan. Upaya ini dilakukan agar proyeksi pemungutan suara di lapangan nantinya dapat berjalan secara maksimal dan kondusif. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemetaan terbaru, DPMK merilis estimasi waktu, yaitu untuk pemilihan kepala desa di 34 desa yang dipimpin saat ini oleh penjabat, yang akan dilaksanakan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan September. Dan itu saja, Kak Rizka, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Siap, Kak Naya. Terima kasih atas informasinya dari Singkil ya. Kita mau ke Luhut Sumawe, ini sudah ada Kak Nanda. Selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Kak Rizka. Apa kabar Kak Rizka?
1: Iya, alhamdulillah sehat ini ya. Gimana ini di Luhut Sumawe cuacanya pagi ini?
5: Pagi ini kayaknya bakal cerah ya, namun biasanya memang kalau pagi menjelang siang di Luhut Sumawe cerah, tapi kalau sore biasanya sudah mulai berawan dan malamnya sering hujan. Namun hari ini bisa jadi seperti itu juga, tapi nanti kita pastikan dengan BMKG ya.
1: Baik, untuk Luhut Sumawe pagi ini ada informasi apa nih Kak?
5: Ya, dari mungkin ini dari tetangga Luhut Sumawe ya, dari Birun, ada sebuah informasi mengenai ada sebuah lembaga NGO yang peduli terhadap lingkungan yang mengatakan bahwa keuntungan galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Ini merupakan sebuah protes dari NGO tersebut karena galian C yang dilakukan di daerah Birun ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum atau AWF, Yusmadi Yusuf, menilai maraknya aktivitas galian C di Birun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan pengambilan material untuk pembangunan. Menurutnya, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di kawasan daerah aliran sungai berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana di masa depan. Dan saat ini, ia menilai sungai sudah kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika dasar sungai terus dikeruk, tebing menjadi rentan untuk terjadi longsor, sedimentasi meningkat, dan resiko banjir semakin besar. Yusmadi mengatakan pemerintah perlu menghitung biaya ekologis dari aktivitas tersebut, sebab keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek seringkali tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dan kerusakan das tidak terjadi dalam sehari. Menurut Yusmadi, ini terjadi secara akumulatif. Ketika hulu sungai dibuka, sungai dikeruk, dan pengawasannya lemah, maka masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya. Banjir, erosi, dan hilangnya lahan produktif adalah efek yang muncul akibat kegiatan tersebut. Dan menurut Yusmadi, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aktivitas galian C yang berada di Kabupaten Birun, khususnya di kawasan sungai, termasuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kajian lingkungan. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, karena jika sungai rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada nilai material yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Dan satu informasi lagi, Kak Rizka, ini berkaitan juga dengan isu lingkungan ya. Bupati Al-Farlaki atau Bupati Aceh Timur juga mendesak BWS. Dalam hal ini BWS merupakan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 yang biasa bertanggung jawab dalam perbaikan sungai. Dan Bupati Usman Al-Farlaki mendesak BWS ini untuk segera memperbaiki dan menormalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di daerah Aceh Timur. Jadi bukan hanya di Birun tapi juga di Aceh Timur terjadi kerusakan sungai dan jaringan irigasi. Dan permintaannya tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pemerintah Aceh Timur kepada BWS. Kerusakan terjadi pada ruas Arakundo dan Gronggrong di Kecamatan Pantai Bidari yang masuk dalam daerah irigasi Jambu Aye berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Sebanyak 350 hektar sawah di 12 kampung turut terdampak. Dan Bupati Al-Farlaki mendesak langkah cepat BWS Sumatera 1 untuk mempercepat perbaikan tersebut supaya target musim tanaman produktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Birun dan juga Aceh Timur terkait dengan isu lingkungan dan perbaikan das atau daerah aliran sungai. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik ya, memang apa namanya semua hal yang berkaitan dengan keputusan untuk lingkungan harus dikawal bersama ya, agar
5: sekali.
1: Tidak ada nanti satu pihak yang dirugikan ya seperti itu.
5: Ya,
1: baik, terima kasih Kak Nanda ya dari Luk Semawe. Kita mau ke Melabuh, ada Bang Fadil. Selamat pagi.
6: Pagi kembali Kak Rizka.
1: Ya, gimana nih Melabuh pagi ini cuacanya?
6: Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan pagi hari ini Kak Rizka.
1: Iya, cara berawan ya. Oke, baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan dari Melabuh untuk pagi ini, silahkan.
6: Baik, satu informasi dari Melabuh kami informasikan di Kabar Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026. Diduga konsleting listrik, kios kelontong, dan rumah warga ludes terbakar. Dari Melabuh dikabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Gampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Hangus dilalap si jago merah dugaan akibat kebakaran yang dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 4 subuh dan mengakibatkan kedua bangunan mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga berasal dari konsleting ataupun hubungan arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berkat kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kios kelontong dan satu unit rumah warga hangus terbakar sehingga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali bersama Kak Rizka di RRI Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya dari Melabuh. Kita ke Takengon ya. Ada Kak Nur Hasanah. Selamat pagi.
7: Pagi juga Kak Rizka.
1: Iya, gimana Kak kabar hari ini?
7: Kabar hari ini baik, Takengon mendung ya, berawan mendung. Gitu lah lebih kurang.
1: Baik, iya. Untuk informasinya silahkan ya dari Takengon.
7: Baik, terima kasih Kak Rizka. Beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya berkaitan dengan pawai akbar 1 Muharram di Aceh Tengah. Ya walaupun sempat diguyur hujan kemarin, masih tetap sangat meriah ya pelaksanaannya. Dan ya, kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN, kemudian Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Kemarin sore juga hujan cukup deras melanda wilayah Tengah Aceh, bahkan ada beberapa informasi yang juga menyampaikan jika luapan air terpantau agak tinggi gitu, bahkan meluap ke beberapa perumahan warga seperti di Rusip, kemudian di daerah Bintang juga, dan bahkan kemarin juga ada hujan es kembali terjadi ya di wilayah Uning, Kecamatan Pegasing. Kemudian informasi lainnya ini berkaitan dengan kearifan lokal Gayo yang dinilai penting hadapi bencana alam, dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi darurat saat terjadi bencana alam. Hal ini disampaikan Dr. Makmur Jaya dalam siaran literasi digital Pro 1 RRI Takengon Selasa pagi kemarin. Dan Dr. Makmur Jaya juga menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Ya, saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Kemudian juga ini sepertinya masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga masyarakat di berbagai wilayah itu akan menanti ya pertandingan Piala Dunia Satellite Digi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Pro 1 RRI Takengon juga nantinya bakal menyiarkan secara langsung mungkin RRI se-Indonesia juga ya. Ada Argentina versus Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah ya. Dan dari Sabang sendiri ya, kita punya informasi mengenai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sabang menyalurkan bantuan sosial kepada para purnawirawan Polri dan Warakauri di wilayah Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Sabang Ibtu Darmi didampingi Ibda Ramadhani bersama personel Satlantas Polres Sabang. Bantuan diserahkan secara langsung dengan mengunjungi kediaman para purnawirawan dan warakauri di sejumlah lokasi di Kota Sabang. AKBP Sukoco mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Polres Sabang kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan atas pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan ia menambahkan kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan beserta keluarga besar Polri. Nah, demikian ini juga satu informasi dari Sabang ya. Terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, ada juga dari Melabuh, kemudian Luk Semawe, Takengon, dan Singkil ya, yang sudah menyampaikan informasi di program Kabar Aceh untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan kalau begitu, kita akhiri ya untuk program Kabar Aceh edisi hari ini. Saya Rizka mohon undur diri, dan juga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pro 1 RRI Luxmawai 89,3 MHz. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026, ya, pertandingan Grup J Argentina melawan Aljazair. Selamat mendengarkan.
1: Yang akan lebih mengandalkan itu ya, artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah, yeah. Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu, yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata, tapi secara tenaga yaitu tadi mungkin Anis Atmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahannya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina, karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
2: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi, ya, diduetkan dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
1: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga, ya, di depan, tapi mungkin kelihatan memang yang lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini, dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain, tapi kalau kita lihat di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
2: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimananya jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Ya, ya.
2: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat, ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang, dan tidak terlepas juga perampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
2: Ya.
1: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
2: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
1: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
2: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri. Ini

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Syah Fastija teman Pro 2. Ya, pagi-pagi kayak gini kayaknya suasananya semangat banget teman Pro 2. Ya, Syah juga kayaknya dari ruang studio ngelihat nih di kantor rame banget teman Pro 2 ya, lagi pada debar dengar bareng teman Pro 2 ya. Pastinya mereka mantengin RRI dong ya. Karena emang sedang berlangsung sekarang pertandingan antara Argentina melawan Aljazair teman Pro 2. Ya, untuk update skornya juga teman Pro 2 udah 1-0 ya, yang di mana Lionel Messi berhasil mencetak gol tadi di menit keberapa Syaf, agak sedikit lupa teman Pro 2 karena memang fokus ya. Bukan fokus nonton, fokus nyari bahan untuk dibagiin ke kalian nih teman Pro 2. Nah, jadi solusinya tuh kayak gitu teman Pro 2. Jadi vibes-nya udah mulai dapet nih Piala Dunianya ya. Gitu teman Pro 2. Jadi kayak kalau kalian punya kesibukan lain gitu ya, kayak mereka sambil teman-teman chef nih di di kantor, mereka pada sambil kerja gitu teman Pro 2, sambil debar, dengar bareng gitu ya teman Pro 2. Jadi ya asik aja kayak gitu teman Pro 2. Jadi kalian enggak bakal ketinggalan juga, kerjaan juga tetap jalan terus gitu teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, barusan aja kita dengar dari Afgan nih teman Pro 2, kacamata ya. Dan siapa pengen move dulu sedikit teman Pro 2 dari pertandingan Argentina versus dengan Aljazair teman Pro 2 ya. Ini ada sehabis pertandingan ini ada Austria nih ya, yang bakal berhadapan dengan Yordania teman Pro 2. Jadi Austria harus waspada kejutan Yordania di laga pembuka grup J teman Pro 2. So, nomor 2, Austria akan menghadapi Yordania pada laga pembuka grup J Piala Dunia 2026. Jadi, pertandingan tersebut berlangsung di Levi's Stadium, Amerika Serikat, di pukul 11 nanti, teman Pro 2. Nah, so, teman Pro 2, pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, teman Pro 2, menegaskan anak asuhnya tidak boleh meremehkan Yordania. Menurutnya, laga pembuka selalu menghadirkan tekanan tersendiri dan berpotensi memunculkan kejutan, teman Pro 2, ya. Rangnick menilai Yordania merupakan tim yang disiplin dan memiliki organisasi permainan yang cukup solid, teman Pro 2. Karena itu, Austria dituntut tampil fokus sejak menit pertama, ya. Yordania sangat kompak, mereka bermain sebagai satu unit dan bukan pertandingan yang bisa kami anggap mudah atau remeh gitu teman Pro 2, kata Rangnick sendiri ya teman Pro 2, dikutip dari laman FIFA. Nah ya, dia menambahkan banyak kejutan kerap terjadi pada fase awal turnamen besar. Oleh sebab itu, Austria wajib tampil maksimal demi mengamankan 3 poin perdana di fase grup teman Pro 2. Dan so teman Pro 2, di kubu lawan ya, pelatih tim nasional Yordania Jamal Selami teman Pro 2. Jamal Selami memastikan timnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Austria sendiri teman Pro 2. Ia menyadari lawannya memiliki kualitas dan organisasi permainan yang sangat baik teman Pro 2. Meski demikian, Selami optimis Yordania tetap memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu bermain disiplin. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan sepanjang pertandingan teman Pro 2. Datang tabaku minta tiba-tiba. Dan so teman Pro 2, pelatihnya Yordania juga bilang, kami tahu Austria adalah tim yang sangat terstruktur dan agresif, karena itu kami harus bermain disiplin, kompak dan tidak memberi mereka ruang gitu, ujar sang pelatih Yordania tersebut teman Pro 2. Jadi Austria yang kembali tampil di Piala Dunia setelah 28 tahun membawa modal pengalaman dan kualitas skuad yang lebih matang nih teman Pro 2. Tim asuhan Rangnick dikenal dengan gaya bermain pressing tinggi serta organisasi permainan yang cukup rapi teman Pro 2 ya. Sementara itu Yordania mencatat sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia nih. Mereka diperkirakan bermain lebih defensif dengan mengandalkan serangan balik cepat dan disiplin bertahan untuk meredam dominasi Austria teman Pro 2. Jadi by the way, Yordania ini sendiri negara debutan di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Ya sayang sekali ya teman Pro 2, padahal timnas juga hampir nih teman Pro 2 ya, kayak gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim dalam persaingan grup J yang juga dihuni Argentina dan Aljazair teman Pro 2. Nah, hasil positif pada pertandingan pembuka dapat menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya teman Pro 2.
Ya, so Tom Pro 2, perkiraan susunan pemain dari Austria sendiri bakal menggunakan formasi 4-2-3-1 Tom Pro 2 ya. Jadi bertemu kontra Yordania, dan Yordania juga diperkirakan bakal turun dengan formasi 3-4-3 atau 5-4-1 Tom Pro 2, karena kayaknya sesuai yang udah Chef spill tadi, Yordania bakalan bermain lebih defensif Tom Pro 2 ya. Karena mereka juga mungkin mengandalkan counter attack cepat seperti itu ya Tom Pro 2.

Dan so ya teman Pro 2, kalau kita lihat dari susunan pemainnya ya teman Pro 2 dari Austria sendiri teman Pro 2 ada Patrick Pence, teman Pro 2 Stefan Poch, Kevin Denso, ada juga Philip Lienhardt teman Pro 2, terus juga Philip Menwey, Konrad Laimer teman Pro 2, Nicholas Seywald, terus juga Christoph Baumgart, Sabitzer teman Pro 2 salah satunya Austria, luar biasa ini, salah satu pemain yang luar biasa juga ya, Patrick Wimmer, terus juga ada Marco Arnautovic teman Pro 2, luar biasa nih, susah nih nyebutin namanya ya teman Pro 2. Sedangkan dari Yordania sendiri dengan perkiraan formasi dengan 3-4-3 atau 5-4-1 teman Pro 2, kita ada Yazid Abu Laila teman Pro 2, terus juga Abdullah Nasib teman Pro 2, Anas Al-Warab teman Pro 2, terus juga Yazan Al-Naimat, terus juga Salim Al-Jalin, Nizar Al-Nazhar teman Pro 2, Mahmud Al-Mardi, Bah Faisal teman Pro 2, Musa Al-Tamari, Ibrahim Sadeh teman Pro 2. Jadi itu beberapa pemain yang bakal diturunkan ya, mungkin dari Austria sendiri dan juga Yordania teman Pro 2. Jadi ini laga yang juga patut ditunggu-tunggu teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk kalian kalau mau mendengarkan atau mengikuti pertandingan Argentina dengan Aljazair teman Pro 2 yang sedang berlangsung sekarang, kalian bisa coba ke siaran testerialnya Pro 1 Luxmawe teman Pro 2 gitu ya. Kalian bisa dengar di sana gitu ya. Ini relay langsung dari Pro 3 Jakarta teman Pro 2, dan sepertinya di seluruh Indonesia, Pro 1 seluruh Indonesia, relay Pro 3 Jakarta gitu teman Pro 2. Jadi kalian enggak perlu risau-risau lagi teman Pro 2, tinggal pantengin RRI Pro 1 Luxmawe kalau kalian lagi di jalan atau lagi sambil kerja teman Pro 2. Kalian bisa ngikutin langsung pertandingan Argentina versus dengan Aljazair yang sedang berlangsung sekarang di teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, Syaf punya Tension GMC untuk kamu semua dengan bintang 5-nya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

Sudah teman Pro 2 masih bareng dengan Chef di RRI Pro 2 Lux Pawai pastinya teman Pro 2. Ya teman Pro 2 seru sekali teman Pro 2 euforia Piala Dunia kali ini teman Pro 2 ya di 2026 ini. Ya yang di mana juga pertandingan Argentina dan juga Aljazair sedang berlangsung nih teman Pro 2 ya. Yang di mana tadi Chef coba koreksi kembali ya di menit keberapa tadi Lionel Messi mencetak gol, ternyata di menit ke-17 tahun Pro 2 dengan assist Rodrigo De Paul tahun Pro 2 ya. Buat kalian yang penasaran langsung aja menuju ke RRI Pro 1 Lux Mawai tahun Pro 2 ya, karena sedang berlangsung juga ini sedang live tahun Pro 2 Argentina untuk kedudukan sementara ini masih 1-0 tahun Pro 2 gitu ya. Untuk Argentina dan 0 untuk Aljazair tahun Pro 2 gitu. Dan ya teman Pro 2, kenapa Chef gak henti-hentinya menyuarakan teman Pro 2 ya, karena memang semudah itu ya, segampang itu untuk kalian bisa mengakses RRI Lux Mawai sebenarnya gitu ya. Dan juga ini bisa multitasking teman Pro 2. Kalian bisa sambil ngerjain kerjaan kalian ya, kerjaan tetap berjalan sambil bisa dengerin gitu ya. Kalau nonton kan enggak mungkin teman Pro 2 ya. Ini kalau mau nonton cukup menyita perhatian kalian lah kayak gitu ya. Apalagi misalnya di kantor gitu teman Pro 2 sambil buka laptop, sambil buka komputer gitu ya. Pasti rada susah kan teman Pro 2, belum lagi nanti diliatin atasan kalian teman Pro 2 kok kalian enggak kerja gitu ya, malah nonton bola gitu ya. Jadi kalau radio kan bisa sambilan tuh teman Pro 2. Jadi kalian bisa santai ngerjain kerjaan tetap jalan, lancar, pol gitu ya. Siaran bolanya juga tetap dapat gitu, euforia Piala Dunianya juga tetap kerasa gitu teman Pro 2 ya. So by the way teman Pro 2, barusan yang nemenin kita satu tembang darinya Gary Gani teman Pro 2 dengan Rusuk ya. Ini lagu yang rilis di tahun sekitaran tahun berapa ya? Tahun 2023 atau 2024 kalau enggak salah gitu teman Pro 2 ya. Ini memang salah satu lagu yang luar biasa juga gitu ya. Banyak digemari orang teman Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya terus mengabarkan soal updatean Piala Dunia 2026 ya. Dan juga pastinya memberikan info-info menarik untuk kamu semua, juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kalian dong ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2.

nasty. So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, pastinya balik lagi dengan Syaf nih teman Pro 2, masih Syaf lagi ya teman Pro 2 ya. Dan Syaf kembali bawain sedikit info nih teman Pro 2 ya, seputar Piala Dunia masih teman Pro 2, Syaf goreng-goreng terus ya. Kenapa? Karena memang euforianya nih teman Pro 2 ya, biar semakin kerasa juga, dan juga kayak ya kalian bisa tahu juga nih teman Pro 2 ya, info-info terkait dengan Piala Dunia nih, seputar Piala Dunia lah gitu ya. So jadi teman Pro 2, Presiden FIFA apresiasi perjuangan timnas Iran di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Presiden Gianni Infantino ya, Presiden FIFA ini memberikan dukungan langsung kepada timnas Iran setelah laga fase grup di Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru teman Pro 2. Jadi Infantino menilai Iran tetap menunjukkan semangat tinggi meski menghadapi tekanan berat, termasuk kendala perjalanan dan pembatasan visa selama turnamen berlangsung lah ya, karena kita tahu ya ada sedikit ini ya, gembar-gembor soal konflik lah gitu teman Pro 2. Dan Kapten Mehdi Taremi, Kapten Timnas Iran, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut memberikan tekanan besar dan mengganggu persiapan tim di kompetisi dunia tahun kedua. So jadi teman Pro 2 ya, seperti yang udah saya bilang tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan penuh pesan motivasi lah bagi para pemain dan staff Iran gitu teman Pro 2 ya. Infantino sendiri memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut gitu ya. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meskipun menghadapi situasi yang cukup sulit di luar lapangan lah gitu teman Pro 2. Ini adalah momen penting bagi kalian semua gitu dalam Piala Dunia 2026 yang penuh tantangan. Teruslah bermain dengan hati dan berikan yang terbaik untuk negara Anda gitu, kata Presiden FIFA tahun Pro 2. So ya, ia juga menegaskan bahwa Iran masih memiliki kesempatan besar pada dua pertandingan berikutnya. Jadi pesan tersebut itu disampaikan untuk mengangkat atau meningkatkan motivasi skuad lah ya, timnas Iran gitu tahun Pro 2. Nah ini dikutip langsung ya, keterangan resmi dari yang diterima RRI gitu tahun Pro 2. So teman Pro 2, situasi tersebut membuat tim harus bolak-balik nih antara Meksiko dan Amerika Serikat gitu ya. Jadi dari Meksiko ke Amerika Serikat gitu, nanti setelah pertandingan balik lagi ke Meksiko gitu ya, karena mereka nge-campnya di Meksiko nih teman Pro 2 ya, untuk timnas Iran, khusus untuk timnas Iran teman Pro 2 ya. Meski demikian, ia menilai timnas Iran tetap mampu menunjukkan kekuatan mental dan semangat tinggi di tengah tekanan tersebut teman Pro 2 ya. Ia juga menyebutkan hal itu sebagai pesan kuat bagi dunia sepak bola internasional. Ini hanya awal perjalanan Anda di Piala Dunia, jadi teruslah mengukir sejarah teman Pro 2, ujarnya gitu ya. Dan Kapten Mehdi Taremi juga mengungkapkan kesulitan yang dialami timnya selama turnamen berlangsung. Ia menilai situasi perjalanan dan administrasi visa memberikan tekanan besar tuh bagi pemain dan staff gitu ya. Jadi memang ada sedikit tekanan kayak gitu karena ya gembar-gembor konflik itu tadi teman Pro 2 ya. Dan so ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya dengan info-info menarik lainnya teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holikanter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
2: Masih suka buang sampah sembarangan?
3: Jangan jadi ya.
4: Masih suka buang sampah di sungai?
3: Jangan jadi ya.
5: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
3: Jangan jadi ya.
6: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.
7: Gitu ya, Dek.

So ya teman Produa masih di 95,2 FM RRI Produa Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Produa. Masih bareng dengan Syah pastinya teman Produa. Syah bakal terus menghadirkan ya update-update soal Piala Dunia ya pastinya untuk kamu semua teman Produa ya. Karena sebelum match Argentina versus Aljazair ini teman Produa ya, Ada matchnya Norwegia ya melawan dengan Irak teman Produa. Jadi sedikit info teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ya, gol beruntun darinya Norwegia ini bikin Irak tidak berdaya teman Produa. So teman Produa, timnas Norwegia menang meyakinkan 4-1 atas timnas Irak ya pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 dengan permainan efektif sejak babak pertama nih teman Produa ya. Erling Haaland menjadi bintang dengan 2 golnya, sementara Ayman Hussein sempat memperkecil ketertinggalan sebelum Norwegia kembali menguasai laga teman Produa.

Dan so teman Pro 2 ada gol tambahan dari Norwegia sendiri ya, yang diciptakan oleh Leo Østengaard dan Christian Torstensen. Teman Pro 2 memastikan Norwegia mengamankan 3 poin penuh hingga akhir pertandingan. Teman Pro 2. Dan teman Pro 2, timnas Irak melawan Norwegia pada fase grup I ya. Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi sejak awal pertandingan. Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan nih teman Pro 2 ya. Erling Haaland teman Pro 2 membuka keunggulan pada menit ke-29 pemain Manchester City ini melalui penyelesaian cepat di dalam kotak penalti ya. Gol tersebut membuat Norwegia bermain lebih percaya diri menghadapi tekanan dari Irak teman Pro 2. Meskipun begitu tahun Pro 2, Irak sempat membalas melalui Ayman Hussein tahun Pro 2 ya pada menit ke-39 dengan sundulan memanfaatkan situasi bola mati ini tahun Pro 2. Gol tersebut sempat membuat pertandingan kembali berjalan ketat di babak pertama ya tahun Pro 2. Namun Norwegia kembali unggul melalui gol kedua dari Erling Haaland tahun Pro 2 pada menit ke-43 ya. Kesalahan lini belakang Irak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang Norwegia tersebut tahun Pro 2 ya. Memasuki babak kedua, Irak melakukan pergantian pemain pada menit ke-59 untuk meningkatkan daya serang. Zidane Iqbal, pemain muda yang dipunyai Iran, dimasukkan untuk menambah kreativitas di lini tengah tahun Pro 2 ya. Namun Norwegia merespon dengan pergantian pada menit ke-73 untuk menjaga intensitas permainan. Beberapa pemain seperti Antonio Nusa dan Alexander Sørloth ditarik keluar untuk penyegaran tim tahun Pro 2. Dan ya teman Pro 2, Irak juga melakukan pergantian pemain pada menit yang sama untuk menyeimbangkan permainan. Namun tekanan Norwegia tetap membuat Irak kesulitan mengembangkan serangan ya. Leo Østengaard mencetak gol pada menit ke-76 melalui skema bola mati. Gol tersebut memperlebar keunggulan Norwegia menjadi 3-1 tahun Pro 2. Norwegia kembali melakukan rotasi pemain pada menit ke-81 untuk menjaga kebugaran skuad. Martin Ødegaard ditarik keluar dan diganti dengan Patrick Berg tahun Pro 2. So, teman Pro 2, Irak mendapat kartu kuning pada menit ke-86 setelah pelanggaran keras yang dilakukan Zaid Tahsin, teman Pro 2. Wasit mengeluarkan peringatan karena permainan semakin keras di akhir laga, teman Pro 2 ya. Christian Sørloth menutup pertandingan dengan gol pada menit ke-90+7, teman Pro 2 ya. Skor akhir 4-1, teman Pro 2. Siapa harus lebih fokus lagi nih teman Pro 2 ya. Karena begadang juga mungkin ya. Untuk Norwegia berarti 4-1 gitu teman Pro 2 ya. Bertahan hingga peluit panjang dibunyikan gitu teman Pro 2 ya. Irak sendiri turun dengan formasi 4-4-2 gitu ya teman Pro 2. Sedangkan Norwegia sendiri turun dengan formasi 4-3-3 teman Pro 2. Yang dimana pemain Iran itu ada Hasan, Ali Tahsin, Hasim, terus juga ada Doski, Bayes, Al-Amari teman Pro 2, Ismail, Jasim, Husin, Al-Ahmadi teman Pro 2 ya. Sedangkan di kubu Norwegia ada Nyland, Muller, Wolf teman Pro 2 dengan Hegem, terus juga Ayer, Reyerson, terus juga ada Aursner teman Pro 2, Berger dan juga Brege teman Pro 2, dan juga Ødegaard nih ya, Nusa dan juga Haaland, termasuk pencetak gol juga Sørloth teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali, memang Norwegia punya pemain-pemain yang lagi on fire lah di klubnya masing-masing kayak gitu teman Pro 2. Jadi ketika dipanggil ke timnas, mereka juga kayaknya membawa vibe-vibe positif itu teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti teman-teman Pro 2 siapa bakal balik lagi pastinya ya. Harus tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxmawe teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2.

So ya teman Pro 2, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, masih bareng dengan Chef juga ya teman Pro 2. Dan live update nih teman Pro 2 untuk pertandingan Argentina versus dengan Aljazair nih teman Pro 2 ya. Akhirnya Argentina berhasil nyekor nih satu lagi teman Pro 2 ya. Argentina berhasil menggandakan kedudukan teman Pro 2 ya. Kalau tadi Lionel Messi di menit ke-17 teman Pro 2 ya, dan di menit ke-60 Lionel Messi kembali nih menyeploskan bola ke gawang Aljazair gitu teman Pro 2 ya. Ini proses terjadinya gol dari bola muntah gitu teman Pro 2 dari nya kiper, terus disambut langsung oleh Lionel Messi nih teman Pro 2 ya. Dan so teman Pro 2, by the way, sampai sekarang Argentina masih dan baru aja teman Pro 2 langsung nih teman Pro 2 ya. Barusan Chef ngomongin gol, ternyata udah update lagi nih teman Pro 2 ya. Di menit ke-76 ternyata udah gol lagi nih teman Pro 2. Lionel Messi lagi hat-trick teman Pro 2, luar biasa nih. Salah satu gol sepak bola ya teman Pro 2. Chef sampai kaget nih lihat live-nya teman Pro 2 ya. Mantengin webnya rri.co.id nih teman Pro 2. Jadi kalian bisa mantengin juga loh di sini kayak live score-nya gitu teman Pro 2 ya. Sambil dengerin pastinya ya, sambil debar, dengar bareng gitu teman Pro 2. Karena jujur Chef baru update golnya, gol keduanya Lionel Messi ya. Emang baru enggak baru sih, maksudnya udah di menit 60 tadi gitu ya. Terus tiba-tiba baru scroll ke bawah dikit lagi, langsung baru aja update teman Pro 2. Udah 3-0 ternyata teman Pro 2 Argentina versus Aljazair. Lionel Messi berhasil hat-trick teman Pro 2 ya di menit ke-76 dengan asisnya dari Nicolas Gonzalez teman Pro 2. Luar biasa. Nah benar kan, seperti janjinya Chef tadi kan, kamu gak bakalan ketinggalan ya teman Pro 2 ya. Gak bakalan kelewatan lah pokoknya kayak gitu. Euforianya tetap terasa teman Pro 2, tetap makin-makin berasa gitu ya. Karena ya kita update juga terus tentang Piala Dunia 2026 pastinya teman Pro 2 seputar itu ya. Kalian juga bisa dengar langsung teman Pro 2 kayak gitu ya di RRI jaringan seluruh Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi kalian kalau mau dengar coba aja ke RRI Pro 1 Lux Mawai teman Pro 2, tapi jangan menggunakan RRI digital ya teman Pro 2. Coba gunakan radio analog gitu ya, atau siaran testerialnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi luar biasa banget. Chef aja langsung pantengin rri.co.id padahal lo. Cuman pantengin rri.co.id langsung secepat itu update-nya teman Pro 2 ya. Nah ya teman Pro 2, karena kita official broadcaster nih bersama TVRI dan juga Antara teman Pro 2 ya. Jadi memang luar biasa banget. Kalian gak perlu susah, gak perlu takut ketinggalan. Live-nya juga langsung di-update teman Pro 2, cepet ya. Ngebut banget pokoknya, kalian gak bakalan ketinggalan lah. Pokoknya kalau nanti kalian nongkrong bareng teman-teman gitu ya, nyeritain, ya walaupun kalian gak nonton, sekiranya kalian punya cerita gitu ya sama teman-teman kalian gitu. Maksudnya punya vibes yang berbeda gitu ya, pantengin rri.co.id misalnya, atau dengar RRI Lux Mawai misalnya gitu ya, dengan nonton langsung itu beda vibesnya teman Pro 2. Kalau nggak percaya cobain aja deh gitu ya. Karena emang Chef sendiri kaget tadi bener-bener ketika live update-nya langsung teman Pro 2 ya. Luar biasa sekali, Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick untuk pertandingan kali ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya dengan update-update terbaru tentunya ya. Karena memang masih bakal diupdate terus teman Pro 2 ya. Dengan berjalan juga sekarang masih live juga pertandingannya Argentina versus Aljazair teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Peringkat baru satu RRI Lhokseumawe. Selamat siang ya, sudah jam 10.25 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu ini 17 Juni. Ternyata 17 Juni selain memperingati hari kesadaran korpri ya untuk para ASN yang sudah memakai baju korpri, terus sudah upacara tadi ya hari kesadaran korpri, ternyata 17 Juni hari ini pendengar juga diperingati ada hari-hari besar lain ya, seperti Hari Dermaga Nasional ternyata diperingati setiap tanggal 17 Juni di Indonesia gitu. Apa tuh Hari Dermaga ya? Iya, jadi Hari Dermaga ini peringatan menjadi pengingat pentingnya peran dermaga bagi negara kepulauan seperti Indonesia ini, pendengar. Selain Hari Dermaga di 17 Juni, PBB menetapkan 17 Juni ini sebagai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia. Jadi jangan sampai terjadi kekeringan. 17 Juni peringatannya. Selain itu pendengar, di dunia 17 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Negara Islandia. Gitu. Jadi ada 3 hari besar, satu di Indonesia dan 2 di dunia. Jadi momentum 17 Juni diperingati hari kesadaran korpri ya bagi ASN dan juga Hari Dermaga Nasional untuk Indonesia. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pagi jelang siang. Untuk hari ini, Robby masih menemani kamu di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

1 RRI Lhokseumawe. Selamat pagi jelang siang di jikanya siang hari ini yang telah menemani kamu mungkin ya di tengah kesibukan dalam aktivitas pekerjaan-pekerjaan, apalagi untuk ibu rumah tangga nih saatnya sedang sibuk-sibuk mempersiapkan makanan untuk siang nanti ya, mumpung ada putra-putrinya di rumah, ada yang mulai libur atau meliburkan diri karena bagi rapot dalam minggu ini ya, kalau nge-Jumat Sabtu itu pengambilan rapot. Diingat setelah rapot baru liburan, penyusunan-penyusunan liburan di gejolak ekonomi yang luar biasa saat ini. Harga emas juga ternyata pendengar, emas antam logam mulia ini tercatat naik 4.000 per gram pada hari Rabu ini 17 Juni 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.733.000. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok Rp2.514.000 per gramnya ya. Harga belinya 27, harga jualnya 2,5. Ternyata logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Jadi perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Oke, bagaimana dengan masyarakat dengan harga emas ini pendengar? Dan untuk Anda yang punya rezeki mau beli emas atau bahkan sebaliknya, selamat siang aja untuk Anda. Semoga gejolak ekonomi saat ini membuat kita masyarakat warga Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja ya pendengar. Selamat pagi jelang siang untuk Anda.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

tepat di jam 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun.
4: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Mawi. Setelah Dinamika Olahraga, ya, lagu-lagu Aceh akan hadir untuk Anda di 0811-671-5893. Silakan untuk siang hari ini yang pengen request akan berputarkan lagu-lagu program Bungong Jaro.

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abih. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar Prosa RRI Lux Moy Mantang Lam program Bongong Jaro Nasrullah di Dun Puhaba Nasrullah. Assalamualaikum ya Bana Mutala lagu Sabo dari Salberal Muda judul Sejarah Islam ya. Saling kemandu mendengar RRI. Oke, terima kasih Sabral untuk salamnya di hari ini. Ya, di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ngansanya.
3: Cik Dun.
2: Cik Dun, Pak Cik Dun.
3: Di Malacanang.
2: Oke, Cik Dun pun lagunya berputar.
3: Lagu dari Maya Elisa.
2: So?
3: Maya Elisa.
2: Maya Elisa. Yang judul Ji?
3: Mendarah Luka.
2: Mendarah Luka Aku. Salim kesalnya.
3: Salim ke Sikem.
2: Aha. Uh-huh.
3: Ke Nadia Ibuka. Ke Barami Rambut. Nyaman
2: Tan. Nyaman Tanah Spesial.
3: Hanung. Aman Tegon Spesial.
2: Oke, terima kasih lah ya. Nyoma Darah Luka judul Ji.
3: Iya.
2: Oke, dari Maya Elisa.
3: Iya.
2: Oke, baiklah. Borobi minta lebe. Terima kasih.
3: Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar prosa RRI Leksemawe, setelah Cik Dun ada Oma. Assalamualaikum, Oma. Oke, ini sebelumnya Cik Dun ya. Silakan, ini ada Bang. Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Robin. Selamat Cauro.
2: Selamat Cauro, Bang. Sal sehat.
4: Alhamdulillah, Bang. Sehat. Anak guru sapu pil.
2: Alhamdulillah. Iya, menyelagiannya. Alhamdulillah, Bang. Sapu lagunya.
4: Nerin yang jatuh sabuh dari Apalahu je.
2: Apalahu yang jatuh jipu.
4: Sama berangkat puji, Bang.
2: Oke. Salimlah Bang Amsal kesonyo.
4: Salim yang pun leh ke pimpinan RRI, Bu Eni. Maksudnya ke penyiar Bapandu, Ma, yang ada di studio ataupun di lapangan. Maksudnya ke penggemar salam olahraga, ke penggemar Piala Dunia.
2: Piala Dunia, oke, okay, ya. Bang Amsal.
4: Ini RRI-nya salah satu sponsor utama Piala Dunia
2: betul, seluruh betul, Indonesia. Betul, Bang Amsal. Bang Amsal, kalau punya?
4: Golong, Bang.
2: Golong,
4: Bang. Okay,
2: baiklah,
4: Bang Amsal. Selamat makan,
2: ya. Jadi nyaman tak, Bang Amsal? Okay, terima kasih Bang Amsal. Sehat habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Amsal di Darussalam yang sudah masuk untuk hari ini, di siang hari ini, pendengar dalam program Bungong Jaro kita. Dan selanjutnya ini warga Langsa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat, Oma?
5: Ya.
2: Oma, mau lagu apa?
5: Lagu Medawa.
2: Medawa?
5: Anak Sulaiman.
2: Anak Sulaiman Medawa. Ya, Medawa. Oke. Salam untuk siapa?
5: Untuk ini Om Budi, Om Rubi.
2: Iya.
5: Om Rubi, sehat selalu Om Rubi. Cik Santi Mona, untuk Cik Herman, Cik Adi, Cik Dar, Cik Mustafa, untuk Cik siapa lagi yang masuk tadi?
2: Cik Dun.
5: Cik Dun. Untuk

0: Nih, udah semua-semua
1: Oke, baik. Ada
0: aja
1: spesialnya nih.
0: lah.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma, yang ada di Langsa. Ya, kita putarkan saja lagunya untuk kali ini di Pro 1 RRI Lok Semawe.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti...

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Cina Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon Peta Lagu Sabobo Salam Kebantu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

101 RRI Loksemawe. Setelah kita dengarkan lagu-lagu Aceh, jam 1 saatnya kita ikuti berita bahasa Aceh.

dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Kebesampu Haba Uronyo. Haba yang kebetulan di Ba Uronyo di Antaraji, pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Bogot Pawai Ta'aruf dengan Bazar Muharram Gratis. Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara Sabi dipenal literasi digital ke anak mid sikula. Haba selengkap ji Kebesampu li ulun tuan Robi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Bogot Pawai Ta'aruf dengan Bazar Muharram Gratis dalam rangka peingat Tahun Baru Islam Samuharam 2028 Hijriah bak lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing Lok Sukun. Pelupa peserta Pawai Ta'aruf dilakukan oleh Bupati Aceh Utara Jismail Al-Jalil. Bupati Aceh Utara gepega para peserta dari berbagai kalangan, lagi tokoh agama, pejabat pemerintah, kalangan pendidikan serta masyarakat. Pengembangan teknologi tetap dijipadukan dengan filosofi lokal ke anak sikula supaya terhindar dari pola negatif dunia cyber. Lagi yang dipegahli Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara Muhammad Johan menurut Gopnyan bahwa era informasi tanpa batasnya, literasi digital kenli pilihan tapi kajit ke kewajiban. Johan ji pelemah bahwa pendidikan digital di Aceh Utara medeng bak pilar-pilar anak terlindungi, tak muman agama, anak jarang cerdas, serta sejahtera.

Usaha pemaju tempat wisata baru geharap jeut ke motor penggerak ekonomi daerah. Salah saboji tempat wisata baru di Waduk Kerto Aceh Utara yang bambannya tengah viral bak media sosial. Mensyukuri potensinya, akademisi Universitas Malikus Saleh Dr. Julius Dharma geingatkan mangat pemerintah daerah ngan dinas terkait becepat bud lam ge bebenah manajemen serta fasilitas bak lokasi wisatanya. Selain infrastruktur utama lagi rung jalan fasilitas MCK ngan tempat sembahyang, Julius Dharma gesoroti sit penting ji aturan harga atau tarif. Dr. Julius gelake ke pihak pengelola ngan pedagang di Henan mangat ge putente harga retribusi ngan harga makan yang wajar. Hanya penting mangat pengunjung merasa nyaman ngan mejiteka lomba lain wate. Sedara undilaya bauronyo produksi tim RRI Lok Semawi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan

0: instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Jam 1:30 waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 dan lagu-lagu dangdut. Program Pro Dangdut yang hadir menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat siang sekali lagi yang harus kembali lagi dengan tugasnya, kembali lagi dengan aktivitasnya. Semoga hari ini kan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Jadi selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga terhibur dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Hazul Angkasa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan masih di lagu-lagu dangdut ya, lanjutan dari Bang Robi tadi ya, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15. Lagu yang barusan hadir itu miliknya Irfan Mansyur ya, bukan Sandiwara ya. Jadi sang penyanyi ingin menyampaikan bahwa perasaannya bukanlah pura-pura ya, atau sekedar permainan. Jadi melainkan sebuah cinta yang sungguh-sungguh dan mendalam ya. Jadi harapannya agar cinta dia dapat diterima dan dipersatukan. Baik, lagu-lagu dangdut pilihan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang saja untuk Anda semua. Tetap semangat ya untuk menuntaskan apa yang sudah Anda agenda dan mulaikan ya, mulai di awal pagi tadi.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata. Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Prostatolog Semawe ya, masih di aja hadir untuk Anda, sudah di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Lagu ini di Januari tahun 2019 ya. Nah kalau kita lihat secara emosional, memang lagu ini menggambarkan situasi yang sering ya dialami oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, LDR ya, atau mereka yang memang sedang terpisah oleh keadaan. Jadi rasa rindu yang awalnya hanya berupa kenangan itu bisa berubah ya menjadi kerinduan yang bahkan mungkin bisa menyiksa diri ya, karena tak kunjung terobati oleh dengan pertemuannya. Baik, kita coba sapa, ini ada siapa di mana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Bang Sam.
0: Oh, Bang Sam di kawasan Pantai Jagu. Apa kabar Bang Sam?
1: Baik sekali, Bang.
0: Baik ya. Nah, masih di lagu dangdut ini, Bang Sam mau request lagu apa ini?
1: Dari Ahmad Albar.
0: Dari siapa?
1: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar ya.
1: Zakia.
0: Oh, Zakia. Ya, baik, nanti kita carikan ya. Zakia. Ya, oke, baik. Terima kasih, ditunggu saja nanti Bang Sam ya.
1: Terima kasih, Bang.
0: Oke. Oke, baik. Waalaikumsalam Bang Sam ya, di seputaran Kota Lux Mawe ya, Pantai Jagu. Ahmad Albar ya, Zakia. Baik, nanti kita carikan dan putarkan ya lagu pilihan Bang Sam. Baik, untuk selanjutnya ini kita coba terima kembali di 0811671593 ya. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Aceh Tamiang.
0: Oh, dari Aceh Tamiang. Apa kabar nih? Siapa namanya nih? Halo.
2: Halo.
0: Dengan abang siapa ini?
2: Pak Amino.
0: Pak Amino ya?
2: Iya, Pak Amino di Aceh Tamiang.
0: Amino di Aceh Tamiang. Apa kabarnya abang nih?
2: Oh, sehat.
0: Sehat ya. Di sana hujan mendung. Iya. Di Tamiang kayak mana
2: tuh? Lagu, Bang.
0: Oh, lagu apa?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama ya.
2: Okay. Judulnya Kiamat. Hah?
0: Roma Irama judulnya Kiamat ya. Judulnya Kiamat.
2: Ya, salam-salam Mama ya.
0: Ya, untuk siapa nih?
2: Salam untuk Tante Nona, Papa di Lesemawe. Mm-hmm.
0: Terus
2: Oma di Lamsa. Uh-uh. Bang Budi di Opa. Mm-hmm. Terus Mama Jum.
0: Mm-hmm. Baik, itu saja nih Bang Amino.
2: Bang Rudi di Takengon.
0: Oke. Baik. Selanjutnya.
2: Udah
0: ya.
2: Itu juga saya. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Bang Amino ya di Aceh Tamiang ya. Baik, lagunya nanti akan kita hadirkan dan putarkan ya. Pengen dengar lagu Roma Irama Kiamat. Baik, selamat siang saja untuk Anda semua yang masih di RRI Pro 1 Lux Semawe, lagu-lagu dangdut masih kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak ah. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pa. Punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pa, bangun, Pa. Bangun.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, dan kita sudah di penghujung ya untuk lagu-lagu dangdut. Terima kasih untuk kebersamaannya edisi hari ini. Lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut ya dapat Anda ikuti setiap hari mulai pukul waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan bertemu di program selanjutnya. Tetap kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatu Lux Semawe. Sudah di pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, sebuah informasi ini, gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah meninggalkan dampak cukup besar bagi masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat satu orang meninggal dunia dan ribuan warga masih terdampak hingga sehari setelah kejadian. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban meninggal dunia berasal dari Kabupaten Sigi. Wilayah tersebut menjadi daerah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa. Menurut Abdul Muhari, dari 33 desa terdampak

itu 10 rumah rusak berat dan 30 rumah rusak berat. Tidak hanya rumah warga, fasilitas umum dan fasilitas ibadah juga terdampak. BNPB mencatat terdapat 33 fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan, mulai dari retakan hingga kerusakan struktur bangunan. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Kabupaten Sigi telah mengaktifkan posko darurat dan 2 pos lapangan. BNPB juga mengirimkan tim reaksi cepat yang saat ini berada di lokasi terdampak untuk membantu proses pendataan dan penanganan darurat. Bantuan awal yang dikirim meliputi tenda multifungsi, tenda keluarga, sembako, matras, selimut, hingga kasur lipat. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumah mengalami kerusakan berat dan belum dapat ditempati. BNPB memastikan pemerintah akan memberikan dukungan perbaikan rumah bagi warga. Skema perbaikan rumah tersebut sesuai dengan tingkat kerusakan. Nah, itu dia mendengar informasinya. BNPB catat ya, gempa Sigi telan 1 korban jiwa, lebih dari 5.700 warga juga terdampak. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pemain termuda yang diprediksi bersinar di Piala Dunia 2026 adalah Lamine Yamal, Spanyol, yang akan berusia 19 tahun. Wonderkid lain yang siap mengguncang panggung adalah Endrick, Brazil, Warren Zaire Emery, Prancis, Arda Güler, Turki, Bobby Maino, Inggris, dan Leonard Karl, Jerman. Mereka diprediksi akan menjadi bintang baru yang siap memecahkan rekor atau memberikan dampak besar bagi tim nasional masing-masing pada turnamen sepak bola Piala Dunia 2026. Berikut adalah detail pemain muda yang diproyeksikan bakal tampil. Lamine Yamal, Spanyol, dianggap sebagai salah satu bakat paling menjanjikan dan menjadi tumpuan Spanyol. Endrick Felipe, Brazil, striker masa depan Brazil yang diprediksi akan menunjukkan tajinya. Warren Zaire Emery, Prancis, gelandang cerdas klub PSG ini menjadi andalan di lini tengah Prancis. Leonard Karl, Jerman, pada usia 18 tahun ia menjadi salah satu debutan termuda yang tampil gemilang bersama klub Bayern München. Franco Mastantuno, Argentina, remaja 18 tahun ini dengan

Piala Dunia 2026 menampilkan fakta unik pelatih. 16 pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Dari 42 negara yang lolos per Januari 2026, 16 diantaranya dilatih oleh sosok yang pernah beraksi di panggung Piala Dunia saat masih aktif bermain. Fakta unik pelatih di Piala Dunia 2026 lainnya adalah julukan pelatih hantu bagi pelatih negara Haiti, di mana Sebastien Migny membawa Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 meski ia tidak pernah berkunjung ke negara tersebut secara fisik selama kualifikasi. Berikutnya, Javier Aguirre, Meksiko. Pelatih ini memiliki catatan unik, pernah menerima kartu merah sebagai pemain saat Meksiko menjadi tuan rumah pada 1986. Selanjutnya, dominasi pelatih Italia. Meski timnas Italia gagal lolos, tiga pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2026. Di antaranya, Carlo Ancelotti melatih Brazil, Fabio Cannavaro melatih Uzbekistan, dan Vincenzo Montella melatih Turki.

Tahukah Anda bahwa tahap penjualan tiket menonton pertandingan Piala Dunia 2026 telah dibuka sejak 1 April. Bahkan penjualan menit terakhir last minute sales dengan permintaan sangat tinggi. Meskipun melonjak, harga tiket Piala Dunia 2026 ternyata dibagi ke dalam beberapa kategori. Misalnya, tiket final di MetLife Stadium Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2026 harga tembus Rp186 juta per kursi. Selain itu, tiket kategori 2 final dijual Rp125,5 juta. Tiket kategori 3 final sekitar Rp98,4 juta. Sementara itu juga untuk kategori supporter mulai dari $60. Tersedia untuk 104 pertandingan. FIFA menerapkan dynamic pricing dan penjualan resmi dilakukan di fifa.com.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih. didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxemawe. Selamat sore saja untuk Anda semua. Saat ini sudah dipukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebuah informasi ini, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana menginginkan program pengembangan pariwisata itu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar rupiah untuk tugas pembantuan. Program tersebut ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Alokasi tersebut hanya direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian padat terpenuhi. Melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Widianti menambahkan skema tersebut juga dapat mendukung penyelenggaraan event dan pembinaan kelembagaan pariwisata. Anggaran yang diusulkan sebesar 43,3 miliar rupiah, setara sekitar 1,14 miliar setiap provinsi.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan untuk saat ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan berita daerah berjaringan. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Banda Aceh, Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Berikutnya peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68, dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8.30 menit waktu Arab Saudi.
2: Yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga dalam
1: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan atau FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Umar mendesak pihak kepolisian segera bertindak, pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiaya atau menakut-menakuti warga.
4: Tindakan penganiayaan, penyiksaan itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector, yaitu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FVF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
3: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FVF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
6: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
5: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Malabo. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dengan cepat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan, karena ini sangat penting. Sensus ekonomi 10 tahun sekali. Dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS yang sedang melakukan sensus.
7: Dan ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
9: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Tugasnya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
7: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Sani Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
11: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang

0: Mereka bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci pada pelaksanaan haji 2026 hingga kini tercatat sebanyak 10 orang. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamayis Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamayis Mekah di hari yang sama. Berikutnya Aminah Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal Pidi Jaya wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren juga meninggal dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: TPPKK Aceh Besar tinjau potensi Jaboy dan program PKK Sabang. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Rita Mayasari melakukan kunjungan kerja ke Kampung Jaboy, Kota Sabang sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan penguatan kerjasama dengan TPPKK Kota Sabang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gecik Kampung Jaboy Yusra dan Ketua

0: keunggulan yang dapat dijalankan TPPKK Kota Sabang. Sebaliknya, berbagai inovasi dan keunggulan yang dimiliki Sabang juga akan dipelajari untuk kemudian diterapkan sebagai kebutuhan di Aceh Besar. Selain agenda resmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat potensi wisata yang dimiliki Sabang. Rita Mayasari mengaku berharap dapat menyaksikan langsung atraksi lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari di daerah Sabang. Sementara itu, Kecik Gampung Jawa Yusra menilai Sabang dan Aceh Besar memiliki banyak kesamaan dari sisi potensi wisata alam. Menurutnya, kemiripan tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua daerah.
1: Jaboy sama Aceh Besar nggak beda. Mungkin wisatanya sama juga, karena di Jaboy wisatanya gunung api. Di Aceh Besar pun gunung berapi, air panas. Di Banda Aceh pun isum ya, Aceh Besar. Itu sama.
0: Yusra menambahkan, kesamaan karakteristik wisata tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih luas, baik dalam pengembangan destinasi maupun promosi wisata. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara Sabang dan Aceh Besar sangat relevan untuk terus diperkuat demi mendorong kemajuan kedua daerah ini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: telah putus. Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Sebulu Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rosid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sebulu Salam. Selain itu, Haji Rosid Bancin juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sebulu Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian, Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di hari-hari Pro 1 Lux Tumawai. Masih bersama saya Zulangkasa, untuk saat ini sudah dipukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan tausiah sore, dan kali ini akan mengangkat tema dampak lalai terhadap waktu. Dan ini akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar, LCMSHMH. Dan sebagai informasi pendengar, waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Lux Medan sekitarnya untuk hari ini, yaitu nanti di pukul 18.47 waktu Indonesia Barat.

kelima iaitu sebagaimana disampaikan tadi, iaitu dampak lalai terhadap waktu. Ya, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan dalam kitab Al-Fawaid halaman 44, "Idza'atul waqti ashaddu minal maut." Menghilangkan waktu, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna idza'atal waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Ya, karena menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan kamu hubunganmu dari Allah dan negeri akhirat. Menyia-nyiakan waktu putus hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Karena kita lalai. Karena selayaknya setiap detik itu harus terhubung kita dengan Allah. Dengan terhubung dengan Allah, otomatis itu namanya terhubung dengan akhirat. Makna terhubung selalu dengan Allah atau beribadah kepada Allah tidak bermakna 24 jam di masjid misalnya. Mencari nafkah itu juga adalah ibadah. Nah, kita seringkali membedakan, ya, ini seolah-olah ibadah, ini bukan ibadah. Gitu kan? Padahal kalau kita mendalami, ya, ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun tidur lagi, itu adalah ibadah. Bila semua aktivitas itu niatnya ibadah karena Allah. Jadi tidak ada yang bukan ibadah. Saya kan ini bukan waktu ibadah, ini kan saya kerja. Kerja itu ibadah. Kenapa? Kerja mencari nafkah baik untuk dirinya maupun keluarganya itu kewajiban, wajib. Ya, kan? Jadi semuanya adalah ibadah. Jangan lupa kita selalu setiap hari berniat, saya bekerja itu adalah karena Allah, ibadah menafkahi keluarga ataupun diri saya. Nah, apapun. Kenapa? Karena amalan itu tercatat sesuai dengan niat. Ya, gitu kan? Kalau tidak ada niat apa-apa, kita misalnya main badminton, itu agama atau bukan, gitu kan? Itu ibadah atau bukan? Tergantung niat. Kalau main badminton sekedar misalnya seperti yang bukan Islam juga main badminton misalnya, itu kan bukan ibadah. Coba kita main badminton supaya tubuh tetap bugar. Dengan bugar berarti kita dapat beribadah, bisa menjaga keluarga dan sebagainya lah. Itu akan bernilai ibadah. Jadi di situ dia litamyizi bainal adah wal ibadah. Niat itu berfungsi untuk membedakan rutinitas kebiasaan dengan ibadah. Pekerjaan sama, tapi nilainya enggak sama. Pekerjaannya sama. Yang satu dia berpahala, yang satu tidak berpahala. Tergantung apa? Tergantung niat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan bahwa sedangkan kematian, wal mautu, sedangkan kematian itu hanya memutuskan hubunganmu dari dunia dan penduduknya. Putus hubungan dari dunia dan penduduknya ini adalah bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Kita seringkali takut sekali kepada manusia, enggak takut kepada Allah. Gitu kan? Padahal manusia itu bukan masalah besar. Sama sekali bukan masalah besar. Bukan berarti kita tidak menghargai manusia, itu dalam sisi lain, tetapi itu kecil. Yang besar itu adalah Allah. Yang besar itu apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan aturan Allah itu. Kalau masalah manusia suka enggak suka, ada tidak ada, itu tidak masalah. Yang penting kita terus hubungan dengan Allah. Bila hati kita sudah pada level bahwa semuanya hanya karena Allah, untuk Allah, maka dunia ini kecil. Yang masih merasakan dunia ini besar, itu berarti dia kebalikannya, dia masih belum menganggap Allah itu besar. Padahal kita selalu mengatakan Allahu Akbar. Selalu kita mengatakan dalam salat Allahu Akbar.
hari raya selalu diulang-ulang, itu untuk menandakan bahwa hanya Allah. Hanya Allah dalam hati kita. Hanya Allah dalam pikiran kita. Hanya Allah tujuan kita. Maka nanti kita akan dapatkan yang lain kecil. Ya. Kesusahan dunia itu ada, tapi enggak seberapa. Kita paling takut kalau kita meninggalkan sholat. Kita tidak takut kehilangan yang lain. Kalau kebalikannya, kalau dunianya yang masih besar, dia tidak takut tinggal sholat. Dia takut sekali enggak kerja, enggak bisa makan, katanya. Ini kan pola pikir yang terbalik. Kita harus balik ini. Ya. Kalau Allah sudah bersama kita, semua kebutuhan kita dijamin Allah. Ada caranya gitu kan, ada saja solusinya. Ya, tapi kalau tidak mengedepankan Allah, pasti tidak ada solusi hidupnya. Pasti hidupnya itu tidak ada solusi. Selalu dalam masalah, tiap hari curhat. Ya, ada orang itu tiap hari curhat ke temannya. Sepertinya dia masalah hidup ini gak selesai. Gimana hidup gak selesai? Berarti ada salah pola pikir, ada salah cara mengelola kehidupan. Ya, memang banyak cara, tapi intinya apa? Dia enggak dekat sama Allah, itu aja. Singkatnya seperti itu. Kita tidak dekat dengan Allah, pasti masalah itu enggak selesai-selesai. Dekat dengan Allah langsung selesai masalah. Ya, begitu. Nah, jadi waktu itu ya, kalau orang barat waktu saya belajar di sekolah itu dikatakan waktu adalah uang. Ya, kan? Kalau pepatah Arab mengatakan waktu itu seperti saya. Ya, karena saya safe. Saya Saiful Azhar kan. Waktu itu seperti saya, karena waktu itu seperti pedang. Saya kan pedang, nama saya. Kira? Waktu itu seperti pedang kasif. Artinya apa pedang itu? Kalau kamu tidak memotong dengannya, maka dia akan memotong kamu. Nah gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu menggilas kita. Waktu sama-sama 24 jam. Satu orang telah selesai 5 pekerjaan, satu orang satu pun enggak selesai pekerjaannya. Waktu 24 jam, ya. Dia sudah mencari nafkah, sudah silaturahim, ya kah? Sudah menjaga anaknya, sudah sampai jaga ayamnya sempat gitu di rumah gitu. Ada orang yang enggak ada waktu ya. Nah, diajak ketemu teman enggak ada waktu. Ya, di rumah enggak ada waktu, di mana-mana enggak ada waktu, karena dia tidak pandai mengelola waktu. Nah, jadi mengelola waktu ini adalah penting. Penting sekali. Kenapa? Setiap detik itu setiap detik ada hitungannya. Dihisap oleh Allah, dipertanyakan. Setiap detik itu kamu ngapain? Kan? Kamu main judi kah? Judi online kah, atau kamu berzikir kah, itu tidak terbiarkan, tidak cuma-cuma, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ya kah? Kematian adalah kepastian, kelalaian adalah pilihan. Ya. Ya ibadi innakum tukhti'una billail wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ya kan? Jadi dalam waktu itu, dalam 24 jam sehari semalam, itu semua kita ini mesti ya, bukan wajib, biasanya itu mesti ada kesalahan. Bukan wajib melakukan kesalahan. Kita manusia tidak maksum, siapapun, apapun profesinya, berapapun usianya. Ya, yang berbuat salah itu bukan hanya anak-anak. Kita seringkali menyalahkan anak-anak berbuat salah. Padahal orang tua juga banyak salah. Kita sering menyalahkan anak-anak malas ibadah. Padahal orang tua juga banyak malas ibadah. Ya, buktinya, banyak buktinya ya kan. Artinya kita harus introspeksi walaupun kita sudah tua. Itu tidak bermakna kita sudah aman dengan persoalan aturan agama. Persoalan untuk mengajar.

dalam bekerja pegang HP, selalu pegang HP. Tidak ada yang salah dengan HP. Cuma maksudnya profesional dalam mengatur waktu. Bila kita tidak mawas diri, HP ini akan merusak kita. Merusak anak kita, merusak semuanya bila tidak dikelola. Dan kita tidak boleh melihat remeh hal ini. Media sosial, teknologi ini tidak dilarang dalam Islam. Tetapi kita harus gunakan secara profesional, secara bijak. Dan ini harus diatur. Jangan dibiarkan saja ya. Ini tergilas itu banyak sekali. Orang itu tidak lagi mau ibadah gara-gara terhipnotis dengan apa namanya sinetron, apa namanya tontonan di HP, sehingga menjadi malas, nah gitu. Dampaknya itu malas ibadah. Kenapa? Karena jiwa mata kita akan melihat, mempengaruhi kepada pikiran. Jadi pikiran kita bukan lagi di sajadah ataupun ke masjid. Pikiran kita itu tontonan. Dan ini virus, ya. Dan ini virus ini seperti morfin, ini seperti narkoba, dia akan ketagihan. Makanya ini perlu dikelola dengan bijak, bukan hanya untuk anak-anak kita, kita juga harus paksakan diri kita itu mengurangi bermain HP kalau memang itu bukan satu kepentingan yang mendesak ataupun untuk dakwah. Kalau memang kita berdakwah dengan media sosial, ya silakan. Kalau kita jualan dengan media sosial, ya bagus. Tetapi kalau hura-hura cuma tidak ada manfaatnya, kurangi ya, sebelum kematian menimpa kita. Ya, setelah mati baru kita menyesal. Karena ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas asihah wal farak. Ada dua nikmat manusia itu selalu tertipu dengan dua nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Waktu yang luang. Ya. Karena waktu ini kan tidak bisa diputar, cuma bisa disesali. Tidak bisa diulang dah, cuma bisa disesali. Cuma kalau sudah jadi bubur kan ya tidak bisa lagi. Kita ini kalau umur kita misalnya berapa, 30, 40, 50 dan seterusnya, sekarang kita sudah harus banyak merenung waktu-waktu yang telah kita habiskan dari kecil sampai sekarang itu ngapain aja. Ya. Apakah ada nilai ibadahnya? Boleh apa aja. Kita tidak mengatakan tidak selalu dalam masjid, saya karena selalu cari uang di laut misalnya. Ya enggak apa-apa, bukan itu yang salah. Ya karena memang profesi kita pelaut. Kan pelaut juga ibadah mencari nafkah. Dimanapun boleh, salat juga boleh di laut. Nah, gitu kan? Nah bukan itu yang kita maksudkan. Artinya apakah dari dulu sampai sekarang itu apapun profesi kita, apakah ada bermanfaat, ada nilai atau hanya sia-sia? Itu. Ya? Artinya sia-sia cari uang tidak, ibadah tidak. Walaupun cari uang ibadah juga. Ini kita kadang-kadang ini karena kita sudah mengklasifikasikan ya, ada ilmu dunia, ilmu akhirat, itu satu sudut pandang lah ya. Kalau secara umum ya semuanya itu akhirat ya. Nah, jadi kita tidak ada jaminan bahwa kita bisa hidup 10 tahun lagi. Tidak ada jaminan kita bisa hidup sekian tahun lagi. Kita jangan berpikir kalau bahwa kematian itu pasti waktu tua. Kita lihat kakek kita dulu meninggalnya di kursi roda, umur 90 tahun. Jangan lihat seperti itu. Kan umur tidak sama. Itu rahasia. Lalu bagaimana kita anggap saja saya ini mati besok hari? Ya gitu. Kita kalau membuat persiapan untuk kematian, persiapan untuk akhirat, anggap saja seolah-olah kita mati besok hari. Kalau mati besok hari bagaimana? Gitu. Ikut ujian CPNS saja besok hari, satu minggu udah enggak bisa tidur. Ya. Ini kalau mati bagaimana besok hari?

0: tertentu, ya Allah, ini ada salat kayaknya dari SMP sampai sekarang kayaknya ratusan kali tertinggal nih. Belum diqadha pula ini. Ya kan? Belum saya minta ampun kepada Allah ini. Belum belum tobat saya ini. Masih lalai. Nah, berarti kita terus akan salat. Ya. Kita terus akan minta apa namanya? Istighfar kepada Allah atas kelalaian, atas dosa-dosa. Jadi di sisa waktu ini perbanyak istighfar, minta ampun. Jangan lagi disia-siakan. Kalau kita lelaki, ke masjidlah di waktu salat. Kita usahakan. Ya, karena tidak ke masjid pun kan tidak juga ada manfaatnya, ya. Sia-sia juga. Kan mendingan ke masjid. Ke masjid pahala banyak. Dan itu dampaknya lagi pikiran fresh, sehat. Coba lihat, orang pulang masjid itu segar-segar. Segar-segar. Kalau orang mengalami ya bahwa dia sering tidak fresh, tidak segar, pikirannya entah bagaimana, itu cobalah sering-sering ke masjid. Itu benar ya, sering ke masjid, apalagi ditambah baca Al-Quran, ditambah lagi berteman dengan orang-orang saleh. Itu jaminan. Jaminan tidak stres, jaminan sehat jiwa raganya. Ya, ditambah lagi dengan zikir, berbuat kebaikan. Jadi sesuatu ini pilihan kita. Baik dan buruknya hidup ini Allah berikan hak pada kita. Yang mana mau kita pilih? Ya. Nah, jadi banyak sekali dampak-dampak yang timbul ataupun dampak negatif ya. Kalau dampak itu kan bisa negatif, bisa positif ya. Impact itu dampak. Jadi kalau menyia-nyiakan waktu pasti dampak negatif. Tidak mungkin itu dampak positif. Ya. Nah, di antara bentuk-bentuk menyia-nyiakan waktu itu adalah misalnya terlalu sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Ya, kan? Karena kegiatan-kegiatan itu ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat. Ya, kan? Min husnil mar'i tarku mala ya'nihi ya. Artinya di antara kebaikan orang muslim itu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu penting, yang tidak bermakna. Ya, kan misalnya nonton apa namanya yang tadi itu sinetron 12 jam satu hari, itu 12 jam tidak nonton, 12 jam nonton misalnya, itu kan sia-sia. Kenapa enggak 12 nonton itu diganti dengan istighfar? Tidak perlu modal, nonton itu perlu modal wifi ataupun data ya. Kita beli tasbih untuk mengingatkan kita, ada digital juga, ada yang bukan digital. Kenapa taruh di kasur, di tempat tidur kita. Nah, jadi bukan hanya HP. Ya, taruh di samping HP tasbih digital atau manual. Kayak Matic dan manual dia kan. Matic dia otomatis itu. Begitu disediakan sarana untuk beribadah, tapi kita enggak pernah beli. Nah, memang tidak wajib, tapi itu kan seperti HP kan tidak wajib. Kenapa kita beli? Gitu kan? Jangan berpikiran, kan tidak wajib. Sekarang kita tanya, HP wajib enggak? Gitu kan? Jadi kalau untuk ibadah, itu tidak wajib. Padahal yang lain semua dibeli, yang enggak perlu pun dibeli. Kan? Jadi taruhlah sarana ibadah di dekat HP, taruh Al-Quran. Di dekat HP taruh tasbih, di dekat HP taruh apa namanya buku-buku zikir pagi, zikir petang, buku-buku doa. Jadi setidaknya pas kita memandang HP itu bukan hanya HP yang terlihat. Jangan kita jauhkan Al-Quran, maksurat, doa-doa, zikir-zikir. Jangan menyepelekan zikir-zikir ini. Jangan menyepelekan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir itu akan menenangkan hati? Ya, kan? Jadi setidaknya kita ada keseimbangan lah. Gitu kan? Jangan banyak negatif dengan positif. Karena pada hari akhirat kita ditimbang. Ditimbang berapa jam nonton sinetron, ditimbang berapa jam berzikir, berapa jam ibadah, berapa jam salat misalnya, itulah kurang-kurang lebih ditimbang. Ternyata pas diperlihatkan CCTV-nya, ya ini tidak ada yang bisa otak-atik di CCTV hari kiamat itu. Itu terlihat, oh banyak medsosnya daripada ibadahnya. Misalnya kan, ditimbang berat, oh ini berat ke kiri, sana. Berat ke kiri sana, kita enggak bisa lagi berdebat. Enggak bisa lagi menyembunyikan apa namanya fakta dan data. Kalau dengan manusia kita, semua bisa kita sembunyikan dengan manusia. Apa yang tidak bisa? Teknologi. Teknologi juga yang buat manusia. Berarti kalau ada kelemahannya, yang buat teknologi manusia. Celah celah untuk mengelabui teknologi pun ada. Ilmunya hacker kan. Semua bisa diolah. Manusia kan kita RO nih, Raja Olah. Apa enggak bisa? Tetapi dengan Allah, dengan malaikat, ini itu yang tidak bisa. Jangan beranggapan seperti di dunia, semua bisa diatur. Benar, dunia ini semua bisa diatur. Tapi Allah dan malaikat tidak bisa. Allah dengan malaikat tidak bisa. Jadi kalau keburukan kita lebih banyak, saya tidak memvonis siapa masuk surga neraka. Ini hak Allah, ini kita teori ilmu. Gitu kan? Hakikat kan Allah yang punya. Teori ilmu, kalau keburukan kita lebih banyak, berarti ya kita neraka lah. Kalau keburukan kita banyak. Kalau kebaikan kita lebih banyak, teorinya insya Allah kita masuk surga. Jangan pula berpendapat begini, kan semua nanti masuk surga umat Nabi Muhammad. Berlindung di situ dia kan. Itu pemalas tu. Pemalas ibadah berlindung di situ. Memang konsepnya ada seperti itu. Tapi begini, masuk surga ini, itu banyak-banyak cara masuknya. Ya, sama kita masuk kerja kan, ada ordal atau tidak, itu banyak-banyak model. Nah masuk surga, ya saya enggak mengatakan seperti itu, masuk surga ada modelnya juga. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Tum. Kalau kita hari ini ordal A1 kan, enggak usah tes-tes kan. Jadi adang tanpa hisab, ini adalah ahli-ahli ibadah, para anbiya, para rasul, orang-orang yang memang luar biasa, penghafal Quran, orang mati syahid misalnya kan. Ada yang masuk surga nanti, dibakar dahulu, ya ini yang saya maksudkan tadi, jangan beranggapkan semua masuk surga, tapi dibakar. Dan kita gak bisa bayangkan azab itu seperti azab di dunia. Azab dunia ini gak seberapa. Sepedih-pedih, seburuk-buruk azab yang kita lihat dunia ini enggak seberapa dengan azab hari kiamat. Dan senikmat-nikmat dunia ini itu enggak seberapa. Tidak seberapa. Tidak seberapa. Lebih tinggi, lebih besar. Dan hari-harinya pun satu menit di akhirat misalnya lah, ataupun satu detik itu bukan sama dengan satu menit di dunia. Misalnya ini hukumannya 1 tahun, bukan 360 hari dunia. Jadi apa ya, kita janganlah beranalogi, berlogika kan, akal-akalan, jangan, enggak sanggup kita, enggak usah, taat aja, enggak usah mikir-mikir begini-begini, taat aja, karena kita nanti tidak sanggup, kita akan, selagi hari ini kita masih bisa menangis dengan air mata, menangislah atas kesalahan dan dengan Allah. Karena jangan sampai kita nanti enggak bisa lagi menangis. Tapi darah yang keluar. Bukan air mata. Bukan air mata. Bagaimana kita menyelamatkan diri dari lalai terhadap waktu ini? Kita, di antaranya, hiduplah dengan 2 prinsip utama. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Wal as, innal insana lafi khus. Illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Iman, ya, iman dan amal saleh. Kalau iman itu apa ya? Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Kalau itu namanya rukun iman. Dan rukun iman ini wajib diimani, walaupun misalnya kita, menurut kita ya, logis tidak logis, tidak perlu dibahas. Iman itu tidak perlu dicari logikanya, tidak perlu dicari alasan logis. Iman itu percaya. Karena kalau kita sudah percaya kepada Allah, otomatis percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, otomatis apapun perintah Allah dan Rasulullah, itu otomatis harus percaya. Tidak perlu ilmiah. Lalu apakah ajaran Islam itu tidak ilmiah? Ilmiah sebenarnya. Cuma masalahnya, ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Padahal semuanya itu bisa diilmiahkan. Cuma kemampuan kita yang tidak sampai. Ya, kemampuan kita tidak sampai. Bukan tidak ilmiah. Jadi, kalaupun kita belum membahas secara ilmiah, percaya saja. Ya, dengan iman. Tidak cukup dengan iman. Tidak cukup hanya menjadi muslim. Ya, jangan muslim cuma di KTP. Tetapi kita beramal. Beramal soleh. Dan hari ini tantangan kita sangat besar ya. Kalau mungkin beramal soleh untuk diri sendiri itu mungkin ada sedikit kemudahan. Mudah, adalah mudahnya. Ini hari ini kita tantangannya keluarga, anak kita, keluarga kita. Ini kan hari ini dunia ini sudah lagi tidak dikuasai oleh orang tua dan para guru. Tapi sudah dikuasai oleh media sosial. Jadi boleh dikatakan 70% anak-anak itu lebih percaya kepada media sosial, lebih banyak mendengar media sosial daripada mendengar guru. Makanya keluhan-keluhan para guru hari ini yang saya dengarkan langsung dari para guru, mereka sudah enggak sanggup mengajar. Itu yang saya dengar, saya ini mohon maaf jangan ada perdebatan di luar ini, keluhannya. Kenapa? Muridnya itu enggak fokus lagi. Kenapa mereka, orang-orang yang sudah ketagihan HP itu, dia semua enggak masuk lagi. Jadi para guru hari ini dia cuma meratapi nasibnya ajalah. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya di sini perlu dukungan keluarga. Masing-masing keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan semua diharap para guru. Udah saya kan sudah sekolahkan anaknya, enggak bisa. Terbatas. Jadi di rumah kita semua menjaga, dan itu memang kita merasakan tidak mudah hari ini ya. Tidak mudah. Ya, kita belikan HP masalah, enggak dibelikan juga masalah. Akhirnya orang tua hari ini kalah beli HP. Ya. Setelah beli HP, kekalahannya mutlak. Apa anak enggak lagi dengar orang tua? Nasihat tidak lagi begitu penting. Ya. Tetapi hanya sedikit hari ini orang tua yang tidak memberikan HP pada anaknya. Apakah ada? Ada. Saya bisa membuktikan. Dan memang ini dalam pandangan saya orang soleh. Karena dia begitu takut dengan azab Allah. Begitu takut dengan norma-norma. Begitu takut dengan kelalaian waktu gitu kan. Sehingga teman saya sendiri ini sekarang ya. Kita enggak ceritakan masa Rasulullah. Sekarang ada teman saya langsung. Dia tidak berikan HP kepada anaknya dan dia mengatakan kamu pegang HP setelah kamu menikah. Dan benar, tidak ada yang pegang HP sampai hari ini. Aneh. Aneh. Bukan dia yang aneh, kita yang aneh sebenarnya. Karena orang baik itu sedikit, yang kebanyakan kita, kalau kita lihat rumus agama secara umum, itu yang baik itu sedikit. Sehingga menjadi aneh dalam pandangan kita. Ya, padahal orang-orang salah itu melihat kita aneh. Kok dia enggak takut sama Allah? Nah gitu kan. Kita melihat, kok bisa anaknya enggak pegang HP, enggak kasihan ya? Nah gitu. Jadi padahal dia melihat kita itu dengan penuh tangisan. Ya Allah, gitu kan. Tapi kita enggak sadar, kenapa? Karena kita udah lalai, bukan anak kita, ibu-ibunya yang udah lalai. Gimana kita menginikan anak kita kan? Jadi ada, tapi jarang, tapi ada. Yang lebih banyak sedikit itu membatasi media sosial kepada anak, membatasi. Itu sedikit. Yang paling banyak apa? Membiarkan. Membiarkan, dah urusan masing-masing. Ini kita nanti waktu tua menyesal, kita belum berbicara hari kiamat terlalu jauh katakanlah, beberapa tahun ke depan pun kita akan menyesal. Karena di saat anak kecil lah, disitulah kita masih bisa meluruskan dia. Itu waktu usia muda, belia SD, TK, SD, SMP, SMA aja tuh enggak sanggup lagi kita. Jadi kalau waktu TK, SD, SMP ini kita sudah kalah dengan anak, maka kita bersiaplah sengsara di waktu tua. Apa-apa silahkan. Cuma waktu tua nanti anak itu udah enggak lagi menghormati kita, udah enggak lagi ngerti tentang kebaikan, agama, moral. Akhirnya kita juga sengsara kan? Kita juga sengsara, menangis. Menangis pun enggak ada guna lagi. Kenapa anak saya begini? Nyalahkan anak lagi. Padahal konsep yang kita bangun salah. Ini saya tidak pun membenarkan diri sendiri. Ini teorinya dulu. Memang berat. Teorinya seperti ini. Hari ini semua kita merasakan hal yang sama. Makanya pemerintah itu memang sudah ada usaha pemerintah membatasi media sosial, judi online, ataupun game-game tertentu. Ini memang harus ada pengawalan bersama. Supaya menyelamatkan generasi. Ya, begitu ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini sampai di sini, sebenarnya ini sangat banyak ya, sangat banyak, dan setidaknya kita hari ini dapatlah merenungkan, jangan berpikir bahwa kita masih lama meninggal. Ya, dan mari ke depan setiap waktu itu harus bernilai ibadah. Jangan lagi banyak main-main. Boleh main HP, boleh sosial, boleh di warung kopi. Sekedar, bukan tujuan utama. Jangan kehidupan utamanya warung kopi. 24 jam lebih banyak di warung kopi ketimbang di tempat lain. Kalau dia kerja warung kopi, ya nggak apa-apa. Kan? Maksudnya yang sia-sia. Ya. Jadi demikian ya. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Kepada Allah kita meminta pengampunan atas segala kelalaian dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga Allah memaafkan kita semua hari ini. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
3: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
3: Seluruh program dan anggaran LPPR RI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
8: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
9: Industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
13: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
14: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
15: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
12: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
16: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
17: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih ceritanya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
16: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita mau belanja apa, tadi kan agak giat. Jadi kita ada proses lagi nih, agak giat belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Ya, tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
16: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan.

0: Ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram, ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
1: Iya. Pak ini bersama ibu.
2: Iya.
1: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
2: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan apa nikmatnya orang ibadah itu, jadi ya, jadi ya sangat apa kita bisa merasakan itu kan, merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
0: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
4: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jamaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
5: Halo, saya Awang.
4: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
5: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
4: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
5: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
4: Ya, terima kasih Mas Awang.
5: Ya, sama-sama.
4: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti, Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur

0: serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung AM Jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bate dan kawan-kawan mendukung timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruang

0: dan juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang dan saudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbang. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri dan Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati dan

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia Menjama Malam, Rabu 17 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan tentu kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan baik berupa foto ataupun video melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Seorang warga negara Indonesia berinisial YY menjadi korban dugaan penganiayaan oleh pemberi kerja dan seorang rekannya di Malaysia. Sebagai bentuk perlindungan, KJRI Johor Bahru telah menjemput dua korban lain di Johor Bahru pada 14 Juni 2026. Sementara itu, satu korban tambahan yang berada di Kuala Lumpur dijadwalkan bertolak ke Johor Bahru pada 15 Juni 2026 untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dan kondisi penanganan korban saat ini seperti apakah? Itu yang akan kami dalami dalam perbincangan di malam hari ini bersama dengan narasumber kami, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamida.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Henny, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, sekali lagi kami ikut prihatin ya Bu ya dengan peristiwa yang menimpa warga negara kita Bu di Malaysia ini Bu.
3: Iya.
1: Iya. Kondisi fisik terbaru dari para korban bagaimana saat ini Bu?
3: Para korban ketiganya baik YY, SH maupun YA saat ini semua sudah berada di shelter KJRI Johor Bahru dan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mereka juga per hari kemarin sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian setempat dan pihak kepolisian setempat sudah menahan kembali karena waktu itu kan sempat ditahan empat-empatnya ya yang untuk pelaku. Tapi karena belum ada laporan resmi dari para korban kita gitu kan, kemudian dilepas kembali. Tapi setelah ada laporan resmi, jadi dari ketiga PMI kita didampingi dengan retainer lawyer KJRI juga. Kemudian dua pelaku sudah ditahan kembali. Dan hari tadi ketiga PMI kita, baik YY, SH maupun YA, ini semuanya diminta ke kantor kepolisian setempat untuk mengenali pelaku ya.
1: Oke, artinya sudah di...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Loks Mawe dimanapun Anda berada. Menemani waktu santai Anda di malam hari ini, pendengar, kembali bersama Yuna yang akan mengawal ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti. Namun banyak siaran berjaringan malam hari ini. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta pada pukul 8. Maksud kami pada pukul 8 karena kita mau azan dan juga ada drama radio ya. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya pada pukul 20 lebih 3 menit, dan mini drama radio selama lebih kurang 7 menit. Nanti baru kita lanjutkan kepada Ruang Rindu. Ruang Rindu malam hari ini juga dengan narasumber dan bintang tamu luar biasa, Liz Minawati dan Ria Resti Fauzi, dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Namun sebelumnya Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Loks Mawe dan sekitarnya. Sejenak kita dengarkan kumandang azan Isya, dan marilah kita siapkan hati kita untuk menunaikan ibadah, menjemput ketenangan hati di hadapan Sang Pencipta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loks Mawe, Aceh Utara dan sekitar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rus 1 RRI Long Sumawe, kembali Anda bersama kami dan Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Long Sumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Dan saatnya Yuna ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia, hari ini diproduksi oleh RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Durasi hanya 5 menit sebelum kita menuju Pro 1 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan drama radio.

0: Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

Selesai sudah kita dengarkan bersama drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Dan saatnya sekarang Yuna akan ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita akan mendengarkan Ruang Rindu berjaringan sampai dengan pukul 10 malam nanti bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dari Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu Ria Resti Fauzi dan Liz Minawati. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mengikuti, selamat mendengarkan Ruang Rindu, siaran berjaringan Pro 1 seluruh Indonesia.

0: dengan tiarapnya aku 20 tahun kan, aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. ini aku kemarin kita show tahun kemarin terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
2: Gitu ya.
1: Balis ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
2: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
0: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya, akhirnya terus Julian coba ya, iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan, dan saat itu juga Pak Gandhi okay, Karya mau bikin kapan ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya, terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah kosong. Ada kosong.
2: Okay.
0: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue, dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti itu mau gak sih nyanyi lagu kan, aku.
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
0: udah itulah next, itu next aku
1: ya.
0: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
2: Siap kalau begitu. Siap. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
2: sama Mbak Liz.
0: Oh. Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
0: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Orang Medan.
0: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
0: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat

0: Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo,
1: cantik.
0: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
3: Malam.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Aduh,
3: awet Ibu
2: muda
3: Ana.
2: Banget.
1: Betul.
3: Iya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
3: Oke. Oh, awet muda, lagunya, alhamdulillah.
2: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
3: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu?
3: Oh, iya,
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
2: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
2: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
2: 1988.
3: Betul. Masih ingat
1: Bu Ana.
3: Terima kasih Bu Ana.
2: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Iya tadi udah diputerin.
2: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
3: Oh, terima kasih
2: Bu Ana.
3: Kasih
2: harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
2: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
2: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
2: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
2: Ya salam dulu.
1: Boleh,
0: silakan.
2: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
4: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
4: Karena pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
4: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
4: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
4: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono,
0: Ayu
4: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
5: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
5: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
3: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
5: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
5: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
5: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorongnya.
1: Oh iya.
5: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
5: Ya, harapan saya

0: sukses nanti konser pada keadaannya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
0: Ya, terlalu berpanjangnya proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
3: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
3: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
3: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Ah, betul dong.
3: Salam rindu untuk semuanya. Sekarang
1: siap.
2: Wah, kita kepoin
3: bintang tamunya.
1: Oh,
3: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
2: Selamat malam.
3: Selamat ya.
2: Okay. Selamat
3: malam. Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
3: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
3: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
3: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
3: semuanya,
2: Mbak.
1: Terima kasih.
3: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tugung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
3: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
4: Itu
2: ya,
4: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
4: Biasa.
2: Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
4: Ya kan? Tuh keren emang kan. Cumanya udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya,
2: cuma karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
4: nyumbang-nyanyi,
2: enggak dibayar.
4: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
4: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
4: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Dari umur 5 tahun loh.
4: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
2: dan
4: juga
2: sekarang Tamaria Monasi udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
4: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
1: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
5: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
5: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
5: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
5: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
5: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
4: Itu yang balis
1: ya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
4: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
1: Boleh
2: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
4: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
4: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
4: Iya, yang bungsu.
2: Iya.
4: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh, yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau nomor 1 main drum, enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano, enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
4: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
5: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
4: jadikan profesi.
5: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
4: enggak ingat dia
5: malas.
2: Khususnya kayak terpaksa. Anak emaknya
4: yang orang tua.
5: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga-tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
4: Bisa gitu ya?
5: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
5: dia
1: mau.
5: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
4: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
5: Iya,
4: Nah,
5: nyumbang nyanyi.
2: Maksudnya anaknya?
4: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
4: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
4: Oh ya, main gitar. Yang nyanyi
1: sih. Selesai. Selesai.
4: Baru aku panggil aku Sai. Karena kita paling, Mas.
5: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
4: Iya, misi kebudayaan.
5: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
5: Iya, ya, ke Turki, perempuan. Gitu-gitu.
4: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya, ya. Aduh. Seru pastinya.
1: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
4: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
4: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih ya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
5: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situlah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
4: Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
5: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
4: Masakannya. Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah,
4: kita otodidak ya, otodidak. Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
4: Okay. Tapi gini, mau konser. Baria, kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
4: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
4: Oh ini suaranya Lisa,
2: ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
4: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas,
4: punya ciri khas
2: ya.
4: Khas itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
4: itu
2: orang.
4: Benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
4: Betul Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan? Ya.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
4: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini
1: pandemi.
4: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
4: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya, RBT.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
4: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita.
4: Kebetulan masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
5: Kita tuh tahun
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
5: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Jadi kita sering tuh itu tiap minggu pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, berangkat. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak ya, yakin. Itu terpisah, karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
4: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya Om,
4: tapi seru pastinya.
1: Okay. Dan ada lagi. Oh iya.
4: Ada ada latihan. Ya? Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis.
2: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
5: Adipura.
2: Adipura kan kita pernah berapa kali dapat.
1: Programnya. Oh iya iya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan, bukan. Oh, iya, memang iya, iya. Yang program dari
1: pemerintah
2: ya. DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
4: Akrab. Nah, Wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang anak baru-baru
4: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Aduh, mimpi nggak ya gue ya pengen sama Raisa loh. Oh,
4: siapa tahu loh
2: Maria ya. Iya, kan. Suaranya kan
4: iya.
2: Cantik suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
4: gak
2: ya seperti kayak mas. Dulu aku bener. Suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000 kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
4: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku gak berani menyampaikan.
4: Ya, enggak,
2: sampai
4: enggak
2: akhirnya
4: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya.
5: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
5: Maret.
1: Maret, Maret ini.
2: Maret.
5: Ya,
2: Maret ini.
5: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
4: ternyata
2: mereka
4: bisa.
2: Ya. Niken sama Julian bisa Ri, bisa. Bisa dan langsung bisa, ditelepon ke Pak Gandhi
5: langsung
2: oke okay, saat itu
5: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di ACBCC termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
5: bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu, lagu gue
5: nanti, mau nggak sih gitu
4: ya mau aja kok Maria
2: langsung ngapain.
4: Next ya, next. Konser kedua.
1: Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
4: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
4: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa.
1: 021-344-1499 dan 344-0696. Di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya. Nah, itu.
0: Oh iya gak, ya kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma. Iya.
2: Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabar.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, kaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi, terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak
1: sejuk
3: banget itu,
1: teh.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan
1: rindu
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya rindu
0: okay.
1: Yang menyiksa
0: itu aja
1: Mbak
3: Tete.
1: Mbak Dinda
0: Teh
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh di TV ya.
0: Ya.
1: Di TVRI zaman
3: ya.
1: Dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena iya. Bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Gak ada nepotisme.
3: Iya.
6: Almarhum Kris Patikawa, Sabiin Zuhra.
3: Betul sekali.
6: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Kalau ada albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
3: maksudnya Tumbaria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
6: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
6: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
6: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
6: kita mengerti. Oh itu
3: oh iya berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
6: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali itu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
6: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
6: nggak mengkhianati hasil,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
6: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada ya.
6: Oke.
3: Iya
6: nggak
3: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
6: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh secara rekaman
6: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
6: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja tapi paling itu. Ini sih yang di
0: Sintaro Wo Aini.
3: Sintaro Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
6: baru
0: Untung.
6: Kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
6: ngobrol Rabu lalu. Oh,
3: okay. Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
6: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
6: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
6: Yo, monggo.
3: Kamu monggo.

0: dari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: Beneran gak pengen harta nih.
1: Aku mau. Oke. Okay.
0: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Pak Ahmad.
0: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Enggak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doa. Ya,
3: sehat selalu, sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Tetap semangat,
1: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
1: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya.
0: Mm-hmm.
3: Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Mm-hmm. Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Boleh salam-salam Mbak Esti.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin,
3: ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis?
0: Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: ya, betul. Sini
1: kan. Nyak agak nyikut.
4: Gitu. Ini Mbak, Mas Saud ini, Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, Pauli, salam balik ya tadi itu ya,
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
1: Wah,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget,
5: gitu.
1: Maria.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
1: ya,
6: betul sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah, karena kitanya juga komit kan ya, untuk membantu orang tua kan. Nah, ya. Sama sih. Sama. Ya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke. Okay.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan
1: dulu. Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng. Wah, langsung GM loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah
1: lama
4: tambah ganteng.
1: Aku yang kesel
3: sama
0: Anda. Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
4: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Joe juga, Mas Freddy.

0: juga Mas Widi juga, tadi Tada Linda, Tada Dinda juga, dan semua Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama Mas
1: Gila. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam Kak Endang.
1: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
3: Iya.
1: Silakan Kak Endang.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
3: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
3: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bu?
1: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
3: Semoga langsung terus panjang umur ya.
1: Amin.
3: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita,
2: iya.
3: Bintang tamu kita?
1: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
3: Mbak Lilis, apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
1: Ya. Dan Lis
3: Menawati.
1: Lis Menawati. Lis Menawati.
3: Lis Mirnawati.
1: Ya, oke. Okay.
3: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
1: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
3: Iya, salam aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
1: Oke. Okay.
3: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
1: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
3: Oh ya.
1: Makasih Kak Endang ya.
3: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
3: Oke. Okay. Mas Yudi.
1: Siap.
3: Ya,
1: betul.
3: Selalu ya.
1: Terima kasih.
3: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
1: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman
2: kalau
1: ya?
2: Benar ada donat menanti.
1: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, yeah.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
2: S. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
1: Iya.
4: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
2: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
1: Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
4: Senyuman.
2: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
1: Oke. Hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
4: itu kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan kayak enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini.
1: Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu side B terakhir album ketiga dari dua.
1: Ya tapi ini kan juga.
4: Aku.
2: Ini emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
2: ini
1: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa?
1: Enggak.
4: Tahun berapa sih?
2: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nu Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
1: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kasihan Mbak. Iya, ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
4: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
4: Mbak Lis pasti bisa deh.
2: Astagfirullahalazim, belum.
1: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Lis?
1: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
1: Bisa. Berapa lagu?
4: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
1: Ada
2: ayo,
1: berapa
2: ayo,
1: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh padahal.
4: 5 deh.
1: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi 2.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
4: Pintu.
1: Betul, Melodi
2: Sendu.
4: Oi.
2: Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh.
2: Aduh.
4: Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu.
2: Iya.
4: Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, iya lagu Om Keli ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Oke, Mbak.
1: Album
4: Sepatu Kulit Rusa?
1: 100. Oke, pada akhirnya.
4: Inikah Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
1: Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyemelamat.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
1: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp masih banyak banget WhatsApp yang belum
2: dibaca.
1: Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
1: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
4: Dulu hadir.
1: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Mainawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
4: kali ini.
2: Aduh,
4: tetangga.
1: Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
2: Iya.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
1: Ya kan.
4: Dia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga enggak sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
1: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya. Donat
4: lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut. Ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener banget.
1: Aduh. Ya ya ya ya. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
2: iya
1: gimana?
2: Dong, pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
1: Oh,
2: iya.
1: Gimana kita
2: judulnya
1: dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampean. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter ya kan.
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 Dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya?
0: Ayo
1: kita ya. Cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
1: Mantep semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser rilis mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang
2: ditunggu
1: Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari Ruang Rindu. Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: 1 RRI Lox Mawe pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tadi kita mendengarkan program request lagu dan juga salam-salam bersama dengan Ita Purnamasari dan juga host Yudi Ismail dari Jakarta. Kemudian juga kita bergabung bersama Pro 1 seluruh Indonesia bersama bintang tamu Ria Resti Fauzi dan Liz Minawati. Selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 malam, kali ini Anda kembali bersama kami dan kami akan sampaikan bahwa siaran kita di malam hari ini akan terus berlanjut sampai dengan pukul 2 dini hari. Dan untuk jadwal pertandingan di malam hari ini, untuk edisi Rabu 17 Juni 2026, ya, mulai dari jam 2 pagi tadi, jam 5, jam 8 sampai jam berapa tadi? Jam 11 siang juga ada Austria dan Yordania. Kami informasikan untuk pukul 00 ya, saat kami tutup siaran nanti, kami akan menghadirkan siaran Piala Dunia. Ya, untuk Anda pecinta sepak bola, Anda bisa dengarkan siaran Piala Dunia secara gratis di RRI. Dan malam hari ini pukul 12 malam kita akan saksikan dan dengarkan bersama pertandingan Portugal versus RD Kongo dari Stadion Houston. Dan dilanjutkan untuk pertandingan Inggris versus Kroasia dari Stadion Dallas pada pukul 3 dini hari. Ya, sampai dengan pukul 5.00 kami akan kembali menyapa Anda dalam siaran mengudara seperti biasa. Namun untuk pertandingan Ghana versus Panama, Uzbekistan versus Kolombia pukul 9 dan pukul 23 Ceko versus Afrika Selatan kami tidak siarkan di radio. Tapi Anda tetap bisa mendengarkan dan mengikuti siaran-siaran kami seperti biasa mulai dari jam 5 sampai jam 12 malam. Tapi khusus malam hari ini jam 12 malam biasanya radio off, tidak ada lagi siaran. Namun kami pastikan siaran Piala Dunia untuk pertandingan Portugal versus RD Kongo yang masuk dalam grup K dari Stadion Houston akan kami siarkan sampai dengan selesai. Selamat malam untuknya Kak Yuna yang belum kena kopi. Memang ya, jam segini jamnya ngopi. Tapi kalau Yuna jam segini ngopi, dipastikan Yuna gak akan tidur. Dipastikan jam tidur Yuna akan terganggu, pendengar ya. Yuna akan bermasalah dengan mata, jadi susah tidur, jadi susah merem. Dan itu membuat Yuna sendiri tersiksa. Jadi Yuna anti kopi, anti teh, anti kafein kalau malam-malam. Kalau dulu memang tidak masalah ya, tapi gak tahu kenapa semakin lama, semakin bertambah usia, semakin bermasalah dengan yang namanya kafein. Tapi gak berlaku ya, mungkin untuk Anda yang tetap menjadi kopi lovers, pecinta kopi dimanapun berada, kami akan terus menemani Anda di malam hari ini juga dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik dari direktur kami. Di sini Yuna punya persimpangan Faris RM. Juga ada lagu Salam Semata dari Bening, Patah Jadi Dua Alda. Ada AB3 dengan Cintailah Aku, ada Novia Kolopaking Asmara, semuanya sudah disiapkan untuk Anda. Dan kalau apa tuh? Kalau Mida sih gak ngaruh Kak. Oh, tuh kan sudah di komen. Berarti banyak yang sampai sekarang tidak berpengaruh dengan kafein atau juga kopi atau teh gitu ya. Tetap bisa tidur. Ada siapa lagi nih? Ada Kintara. Halo Kak Yuna. Sugesti aja Kak kalau ngopi. Sebenarnya enggak. Bisa jadi juga karena tidur siangnya cukup lama. Dek Lulu nih, cantikku, Dek Lulu di Banda Aceh bukan? Tuh kan bener. Jadi kenapa namanya Kintara? Emang iya nama Dek Lulu Kintara? SM itu apa? Melu? Apa ya? Ada melu-melu gitulah kalau gak salah nama Dek Lulu ini kan? Selamat malam, bukan cuma untuk warga Los Mawe, juga ternyata banyak yang mendengarkan siaran kami melalui TikTok, ada juga yang mendengarkan melalui RRI Digital. Dan pasti Kak Yuna gak tahu kan Mida ini siapa. Nah benar, Mida ini yang mana? Kalau Sansa Melu Kintara tahu, anak kemun yang paling pintar sedunia. Ya masih bayi tapi ada aja tingkahnya. Baiklah, kita dengarkan terlebih dahulu pendengar. Ini dia lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Yang pertama Yuna hadirkan dulu, Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa 19. Tapi tunggu dulu, adakah Anda yang menyukai lagu ini? Atau mungkin punya kesan tersendiri dari lagu Cintakan Membawamu Kembali? Ya, untuk Anda yang suka dengan lagu ini, Yuna persilahkan untuk menikmati lagunya sampai dengan selesai. Namun ini bukan versi karaoke, karena Yuna akan memutarkannya versi asli. Dan pastinya ini akan mengobati rindu yang teramat dalam. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios.

0: berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe. Dimanapun Anda berada di malam hari ini, saat ini kita sudah di pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang mau salam-salam untuk suaminya Yuna katanya. Siapa ini? Thank you untuk yang lagi galau malam ini mikirin masa depan ya. Walaupun sebenarnya masa depan itu bukan untuk dipikirin, tapi untuk dijalanin. Namun malam hari ini juga ternyata ada yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan dikasih kesehatan. Bang Jenderal, yang ulang tahun siapa bang? Kalau Yuna ulang tahunnya masih bulan Juli, tanggal 17 Juli, bukan Juni. Jadi persiapkan dompet Anda untuk membelikan kado-kado spesial untuk Yuna di hari spesial Yuna nanti ya. Kemudian juga ada yang ingin menyapa Yuna dari Sheila. Kak Yuna masih ada yang telpon ya kak kalau di RRI sekarang? Masih, tapi ada waktu-waktunya. Kayak sebenarnya malam hari ini Yuna terima telpon ya sampai jam 12 malam. Karena tadi waktu kita terlalu banyak fokus ke siaran Jakarta. Jadi kita ganti siarannya menjadi siaran yang interaktif gitu. Apa nih? HBD, itu ada singkatannya, hari-hari butuh duit. Ya emang, mau makan pakai duit ya kan, mau ngasih kado spesial ulang tahun pakai duit juga. Tapi malam hari ini sepertinya bukan tentang itu, ada someone yang jauh di mata tapi dekat di hati, tapi gak mau disepil. Yang jelas ada Mbak Rere malam hari ini yang ingin mendengarkan dan mengirimkan lagu Yana Yulio kehadiran untuk someone special yang jauh di sana. Kenapa lagu ini Mbak? Coba kita putar tipis-tipis dulu ya, lagu kehadiran yang dimaksud oleh Mbak Rere itu yang mana sih? Ternyata ini ya, lagu dari Yana Yulio yang sebenarnya merupakan salah satu tembang romantis legendaris yang aslinya berkisah tentang rasa syukur mendalam atas kehadiran seseorang yang sangat

mencintai dan menerima kita apa adanya. Ya, ini lagu khusus sebagai kado ucapan bagi seseorang yang sedang berulang tahun. Makanya kita coba sentuh dengan simbol ucapan terima kasih karena telah lahir ke dunia dan hadir membawa kebahagiaan. Kak Yuna juga tolong dong sampaikan rinduku ke suamiku yang lagi kerja. Ini kerjanya jauh gak? Kalau kerjanya cuman pergi malam pulang pagi tuh jangan manja dong. Ya, kalau misalnya dia besok udah pulang kan dek, tolonglah. Jangan manja dong besti. Tapi kalau misalnya kerjanya jauh di luar kota gitu ya, wajar-wajar aja. Nah ini dia untuk yang sedang berulang tahun ya. Semoga sama seperti lagu kehadiran dari Yana Yulio ya. Ini sepertinya Mbak Riri cuma mau bilang bahwa kehadiranmu di dunia ini dan hadir di hidupku adalah satu hal yang paling membahagiakan. Terima kasih sudah lahir ke dunia dan menjadi sosok yang luar biasa. Semoga di usia yang baru yang sedang ulang tahun juga dihujani kebahagiaan dan keberkahan. Happy birthday. Kita coba dengarkan dulu nih untuk yang Mbak Rere, lagu klasik 90-an yang syahdu, yang dijamin akan membuat momen ulang tahun terasa lebih personal, lebih hangat dan penuh dengan nostalgia. Selamat malam.

Justru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

malam pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Ada yang sedang berbunga-bunga hatinya, bukan karena baru dapat hadiah ternyata ya. Berbunga-bunga karena Yuna ternyata bisa mewakili perasaannya untuk yang sedang rindu dan memanjatkan doa terbaik untuk yang terkasih yang ada di sana. Jadi LDR gitu ya, long distance relationship. Itu tuh susah menurut Yuna. Bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan jarak jauh dengan bermodalkan HP ya, komunikasi yang bagus dan kepercayaan itu sih ya. Untuk someone yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga tadi bacaan doa Yuna sampai ya. Yuna sudah meneruskan doa terbaik untuk yang sedang berulang tahun yang ada di Jawa ya Mbak ya. Mbak Rere, selamat malam. Mbak Rerenya kapan ulang tahun? Kalau Yuna nanti Yuna bisikin aja ya. Kapan ulang tahun Yuna? Nanti Yuna dapat hadiah spesial dari Mbak Rere. Dan Yuna ingin menyapa kembali untuk pendengar serta penonton setia Yuna di live TikTok Yuna nih. Ada Olive Ku, ada Cut Yangti, ada Ayu, juga ada Tujuh Mata Memandang yang ada di dalam room. Tapi yang ngintip-ngintip di jendela juga ada, Yuna taulah. Di sini kan ada dia tandanya, tanda rumah. Emang iya? Yuna gak tahu lah. Pokoknya yang belum masuk, yang ngintip-ngintip masuk aja. Jangan lupa tap love-nya. Dan untuk yang sudah tap love banyak-banyak sampai 14K, terima kasih banyak ya. Nanti Yuna mau lanjut bisikin tanggal ulang tahun Yuna. Sebenarnya gak usah dibisik sih, disebut aja biar semua orang tahu tanggal ulang tahun Yuna. 19 Juli, tahunnya aja yang gak usah ya. 19 Juli Yuna ulang tahun. Jadi sudah mulai bisa nabung untuk bisa beli hadiah untuk Yuna. Menyenangkan hati Yuna, menghibur hati Yuna untuk hadiah spesial ya. Ditunggu. Berikutnya Yuna akan putarkan lagu Alda, Patah Jadi Dua, lagu di tahun 1998. Ini salah satu mahakarya pop slow rock Indonesia yang sangat ikonik, menggambarkan kepedihan mendalam dan pengkhianatan cinta. Coba kita dengerin mana sih lagunya. Kita akan spill tipis-tipis dulu lagunya ya. Dan pastinya ini untuk pendengar radio, pendengar RRI, pendengar setia kami. Selamat malam ya sekali lagi untuk Anda yang pernah memberikan seluruh hati untuk semua orang ya, tapi justru yang kamu dapatkan adalah serpihan kekecewaan. Menaruh percaya yang teramat dalam, namun harus dibayar dengan luka yang teramat perih. Di akhir era 90-an, sebuah nada pilu lahir dari suara emas mendiang Alda Risma. Sebuah ratapan tentang cinta yang terbagi, tentang janji yang diingkari, dan tentang kepingan hati yang akhirnya harus patah menjadi dua. Jadi untuk Anda yang sedang belajar menyembuhkan luka atau mungkin sekedar bernostalgia dengan perihnya patah hati yang paling legendaris, kita coba dengarkan bersama. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Ada yang ingin disapa juga, selamat malam untuknya Rizka, untuknya Usman di Paloh, untuk Kokomo, untuk Ayu, untuk keikhlasan hati semuanya ya. Semua yang sedang mendengarkan kami, kita dengarkan ini dia, Alda Risma, Patah Jadi Dua.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

malam untuk pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe. Anda masih bersama kami dalam siaran yang terus mengudara sampai dengan dini hari nanti. Kenapa? Karena memang berbeda dengan siaran biasanya. Jika pada pukul 12 malam kami tutup siaran, namun malam hari ini kami akan coba siarkan pada pukul 12 malam sesuai dengan jadwal Piala Dunia. Ya, Yuna sampaikan terlebih dahulu pendengar untuk jadwal yang akan bertanding pada pukul 12 malam ini. Karena pukul 00 nanti sudah masuk di hari Kamis 18 Juni 2026. Jadi untuk pertandingan Piala Dunia yang akan berlangsung malam ini tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, memasuki hari Kamis, grup K, negara yang bertanding adalah Portugal versus Republik Demokratik Kongo atau RD Kongo. Nah, laga pembuka grup K ini akan digelar di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat, dan menjadi momen aksi perdana bagi Cristiano Ronaldo dan kolega di turnamen.

Apakah Kak Yuna udah mau tutup siarannya? Belum, jam 12 malam itu pun gak tutup kalau siaran radionya masih ada. Mungkin TikToknya aja yang akan Kak Yuna off ya. Kak Yuna akan off-kan siarannya nanti sesuai dengan jadwal pulang. Tutup di jam 12 malam hari ini.

Baik pendengar, untuk siaran kita, lagu-lagu kita juga masih akan terus Yuna coba hadirkan ya. Ini yang lagi diputerin beda-beda ya. Yuna memang sengaja memutarkannya berbeda dengan on air live-nya karena memang requestannya berbeda. Namun kali ini sama ya. Kita coba prediksi ya untuk skor. Coba Yuna ingin minta reaksi Anda, komentar Anda di malam hari ini untuk prediksi malam hari ini Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Ada yang sudah coba prediksi, Simir Duta ya, memprediksi bahwa skor malam hari ini Portugal 2-0. Ada lagi prediksi lainnya untuk pertandingan yang berlangsung pukul 00 nanti tepat saat kami tutup siaran di 45 menit lagi. Coba Yuna mau terima lagi komentar dan komentar atau prediksinya. Apakah sama? Jangan-jangan ya, kalau memang sudah Cristiano Ronaldo yang main, udah yakin aja akan 2-0. Ya silakan aja kalau mau memberikan komentar dan juga skornya. Tapi jangan nol juga lah kak, minimal 2-1 katanya. Boleh berapa aja silakan ya. Malam hari ini Yuna akan terus menemani Anda. Pendengar, tadi ada cobalah mengerti dari Momo Geisha. Kali ini Yuna akan ajak Anda mendengarkan Titi DJ. Ya, sebenarnya malam ini memang Yuna pengennya lagu-lagu Melly Guslo, Titi DJ, Krisdayanti, Rosa. Kalau cowok-cowoknya tuh siapa? Ari Lasso, Anang Hermansyah, Baby Romeo, siapa lagi? Yang sama-sama dengan itu sih ya. Kalau bisa requestannya tuh sama. Selamat malam untuk Erna. Coba prediksi skor. Kalau ada ini nih yang coba prediksi Taurus Girl, Portugal 2-1 katanya. Bukan Mako dong, Kongo, Republik Kongo. Betul gak RD Kongo? Ya, untuk prediksi selanjutnya coba dikirim aja di pesan WhatsApp atau juga di TikToknya Yuna. Di WhatsApp di 08 11 67 15 893. Untuk Mbak Rere yang senantiasa memberikan semangat dan support untuk Yuna, juga sudah memberikan iming-iming kado ulang tahun sudah dicatat untuk 19 Juli katanya. Oke, untuk lagu-lagu berikutnya akan Yuna hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Saat ini pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa.

manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

pendengar ya, baru kita dengarkan kembali lagu Zaman Kapan ini ya. Ada yang suka sekali dengan lagu Baby Romeo di tahun 1999. Ini lagu pop ballad yang melankolis dan abadi di belantika musik Indonesia. Lagu ini juga menyimpan rasa kenangan pastinya teramat dalam ya, untuk yang sering dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi besar lainnya. Kita tahu bukan cuma Baby Romeo yang menyanyikan lagu ini, tapi bagi Mbak Rere ternyata punya makna tersendiri ya Mbak ya. Punya arti khusus dan mendalam bagi perjalanan hidupnya. Nah, siapa lagi yang suka dengan lagu dan Baby Romeo dengan suara khasnya. Ada luka yang tidak bicara, ada rindu yang tidak punya alamat untuk pulang. Waduh, dalam banget pastinya. Ya, itulah yang akan terjadi ketika kita harus merelakan seseorang yang kita cintai untuk pergi selama-lamanya. Jadi yang tersisa adalah kenangan dan mendadak, ya, kenangan yang mendadak jadi begitu mahal. Nah, lewat petikan piano yang syahdu dan juga vokal beratnya sang Baby Romeo, membuat sebuah elegi tentang lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, tentang perpisahan yang abadi. Sebuah persembahan terakhir bagi cinta yang telah pergi namun akan tetap hidup selamanya di dalam dada. Jadi untuk Anda yang baru saja mendengarkan lagu Bunga Terakhir ya, ya mungkin larut dalam keindahan rasa yang getir. Lagu yang juga mengisahkan tentang rasa cinta yang abadi di tengah kenyataan pahit sebuah perpisahan yang tidak bisa dihindari. Waduh, ini membuat Yuna semakin penasaran ya. Perpisahan apa yang dimaksud? Apakah kematian? Perpisahan selama-lamanya di mana kita tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan orang tersebut. Nah, kenapa Bunga Terakhir menjadi judul yang dipilih Baby Romeo? Ini ternyata Bunga Terakhir adalah metafora dari sebuah persembahan atau tanda cinta terakhir yang diberikan kepada seseorang sebelum dia pergi jauh dari kita. Dan lagu ini juga menegaskan bahwa walaupun orang tersebut adalah masa lalu atau harus pergi, posisinya sebagai cinta sejati itu gak akan pernah bisa tergantikan. Setuju? Yes, jadi dia boleh saja pergi kemanapun, namun untuk bisa berganti kepada cinta yang baru atau langsung pindah ke lain hati tak semudah itu. Jadi lirik lagu tadi juga mencerminkan keteguhan hati seseorang yang ditinggal untuk janji ya, jaga kenangan, jaga impian, jaga rasa cinta agar tetap tumbuh wangi dalam ingatan, layaknya bunga yang diawetkan. Itu dia ya, lagu yang luar biasa. Selanjutnya masih ada lagi pilihan-pilihan lagu terbaik untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

Selamat malam, Yuna mau sapa dulu untuknya Kak Mumu. Halo sayangku, cintaku, tumben banget sih masih belum bangun. Belum tidur jam segini, udah mau jam 12 malam. Apakah mau menemani Pak Su nonton bola? Tapi yang jelas untuknya Kak Mumu, selamat mendengarkan lagu yang sudah di request, Butterfly, berikut ini.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

0: sejagnya.
1: Baik, selamat malam untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. Tugas Yuna untuk menemani Anda selesai. Namun untuk para pecinta sepak bola tanah air, malam ini panggung megah FIFA World Cup 2026 kembali membara, membawa drama ambisi gemuruh di tanah Amerika Utara. Jadi bagi Anda yang sudah siap untuk mendengarkan lanjutan siaran kami yang biasanya tutup siaran pada pukul 12 malam, namun malam ini kami akan putarkan sesuai dengan jadwal pertandingan di grup K. Malam ini pertandingan Portugal versus Republik Kongo di Stadion Houston ya, pukul 00. Jadi kita tidak tutup siaran, kita akan lanjutkan untuk siaran Piala Dunia. Dan nanti juga kami akan lanjutkan untuk siaran pada pukul 3 dini hari, juga masih dari grup L. Kalau ini grup K, ini grup L, negara Inggris versus Kroasia dari Stadion Dallas. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mengikuti pertandingan Piala Dunia pukul 00. Saat ini Portugal versus Republik Kongo.
2: Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal saat ini. Araujo

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

0: Indonesia.
1: Ya, 95.2 RRI Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Loksmawaya Cutara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa shift awal di Pro 2 FM Loksmawaya pagi hari ini ya. Gimana kabar kamu, terutama buat kamu yang sudah terjaga matanya mungkin ya. Pikirannya yang mungkin sejak semalam udah disetting untuk bangun awal untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh ya, yang kumandang azannya itu di jam 4 lewat 56 menit teman Pro 2. Artinya jam 5 kurang 4 menit tadi kita udah masuk subuh ya. Jadi azannya keskip karena gak melewati timing yang ada pada rundown kita di pagi hari ini ya. Mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim teman Pro 2. Semoga hari Kamis ini lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin. Dan kita bisa memaksimalkan lagi apapun kegiatan kita, aktivitas kita, agar hasil yang kita dapatkan juga lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin tentunya. Ya, kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music hingga jam 6 nanti teman Pro 2. Kita bakal balik memberikan informasi dan hiburan seepik mungkin ya, senyata mungkin, berbarengan dengan aktivitas kamu di hari Kamis ini. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Jawa Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Robi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat unik dan juga pastinya menarik, yaitu dampak buruk meremehkan kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil majid, al-mudabbiri li khalqihi kama yasha'u wa fa'alu lima yurid. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-waliyul hamid. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dhul rasyadi wa tashdid. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ni'mal abid. Wa tabi'ina lahum bil ihsani wa tashdid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini seharusnya kita selalu melakukan kebaikan. Akan tetapi ada sebagian dari kita yang

0: remehkan kebaikan. Dan sebenarnya ini akan membawa dampak buruk kepada kita. Pernah suatu saat Rasulullah berkata dalam sebuah hadis yang melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dalam sebuah hadis dalam Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah kamu pernah meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Hari ini, kita tahu bahwa sebenarnya ada dampak buruk daripada meremehkan kebaikan. Yang pertama, yaitu kalau kita meremehkan kebaikan, berarti kita menyalahi perintah Rasul. Rasulullah sudah melarang kita, la tahqiranna, janganlah kamu meremehkan minal ma'rufi syai'an, sekecil apapun daripada keburukan. Saat kita meremehkan kebaikan, berarti kita telah menentang perintah Rasul. Allah telah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut apabila ditimpakan cobaan dan azab yang pedih. Di surat An-Nur ayat 63 dijelaskan bahwa sebenarnya kebaikan yang kita abaikan akan membuat efek buruk, yaitu cobaan yang pedih dan juga azab. Baru saja kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ditimpa musibah yang besar melanda. Apakah ini karena kita meremehkan kebaikan? Karena sebenarnya meremehkan amal kebaikan itu akan menyemaikan benih-benih kemunafikan. Dengan meremehkan amal kebaikan, menyia-nyiakannya, berarti benih-benih kemaikan, benih-benih kemunafikan akan semakin kuat bersemayam di dalam hati kita. Karena salah satu sifat orang munafik adalah melecehkan kebaikan dan para pelakunya. Allah pernah berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun 'alim." Di At-Taubah ayat 79 Allah berfirman, orang-orang yang munafik, yaitu orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan. Saat orang-orang memberikan sedekah dengan kemampuan yang memberikan sumbangan untuk orang yang sedang tertimpa musibah, maka orang munafik terus mencela dan menghina. Dan Allah akan membalas penghinaan mereka, orang-orang yang munafik ini, dengan azab yang sangat pedih. Bayangkan ketika Abu Mas'ud berkata, ketika turun ayat sedekah, kami bekerja sebagai kuli panggul, kami bekerja keras untuk menghasilkan sedikit uang untuk bersedekah. Lalu ada orang munafik yang berkata, dia bersedekah karena ria, dia memberikan sumbangan karena ria, dia memberikan bantuan untuk orang yang terkena musibah karena ria. Ketika orang ada yang bersedekah dengan satu sak atau setengah liter beras, orang munafik kembali berkata, orang gak perlu dengan bantuan segini, cuman setengah kilogram beras ataupun cuman sekedar roti, cuman sekedar aqua, air mineral, orang gak butuh bantuan seperti ini. Maka turunlah ayat, yaitu orang-orang yang munafik di At-Taubah 9 tadi, yang mencela orang yang bersedekah dengan kemampuannya walaupun sedikit, sebenarnya orang itu sedang bersiap-siap menerima azab dari Allah dengan azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, sebenarnya orang yang meremehkan amal kebaikan sedang menghalangi hidayah dan taufik dari Allah. Karena kita saat menyia-nyiakan amal kebaikan, Allah tidak akan memberikan taufik dan hidayah lagi kepada kita. Karena kita akan makin jauh dari kebenaran. Seringkali saat kita meremehkan kebaikan, dalam diri kita tidak akan lagi kebaikan, maka Allah tidak akan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Karena Allah telah berfirman, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Kalau Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, tentulah Allah akan menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, mereka pasti akan berpaling dan memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Orang-orang yang munafik, saat diberikan informasi tentang kebaikan, mereka akan selalu membantah dan juga mencela, walaupun mereka diberikan kemampuan untuk mendengar. Maka di Al-Anfal 23 ini dijelaskan bahwa mereka tidak akan mau mendengar apapun yang diberitakan tentang kebaikan. Bahkan kebaikan yang diremehkan akan menghalangi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketahui begitu banyak amal kebaikan yang sebenarnya diremehkan, dianggap kecil oleh orang lain. Padahal kebaikan sekecil apapun ini akan mengundang hidayah dan taufik dari Allah. Amal kebaikan yang diremehkan bahkan akan mengundang berbagai musibah, bala dan bencana dalam hidup kita. Meremehkan amal kebaikan akan mengundang kesulitan dalam hidup kita. Jika meremehkan dan menyanyikan amal kebaikan, kita akan tertimpa bala bencana dari Allah karena kita tidak mau melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Apalagi kita tidak mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan keuntungan dari musibah yang kita alami. Maka kita tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Allah benar berfirman, Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, maka Allah akan memberikan kepadamu lebih baik daripada kebaikan yang telah kau berikan. Dan apa yang telah diambil darimu dari musibah-musibah yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini dengan berbagai musibah yang kita alami, apa yang telah Allah ambil dari kita. Ada orang yang kehilangan hartanya, ada orang yang kehilangan nyawa dirinya, keluarganya. Ketika Allah ambil harta, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh lagi, ada yang mobilnya tertimpa banjir, ada yang tidak bisa jalan lagi, ada yang kehilangan hartanya, rumahnya. Bahkan bertahan dalam kelaparan berhari-hari lamanya karena tidak dapat bantuan. Begitu putusnya akses jalan terisolir, ada jalan yang longsor, yang langsung di depan mata orang, jalannya rubuh, jalannya runtuh, jembatannya disapu banjir, maka akses semua terhalang. Sebenarnya ini terkadang karena kita menahan daripada perbuatan kebaikan. Perbuatan kebaikan yang saat ini kita remehkan, kita abaikan, kita sia-siakan, ternyata malah mengundang bala dan musibah serta bencana. Mungkin kita masih ingat bagaimana di akhir bulan November 2025, di tanggal 26 November 2025, Allah mengirimkan bala kepada orang yang di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Mungkin ini ujian bagi kita yang tertimpa musibah, agar kita lebih sabar dan bisa mengambil iktibar. Akan tetapi kalau kita mau berkaca lebih jauh, ini merupakan efek yang lebih besar, bahkan dari tsunami di Aceh di 26 Desember 2004 dulu. Kalau tsunami Aceh hanya menimpa bagian pesisir, akan tetapi bencana kali ini menimpa hampir seluruh daerah. Ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, Allah berikan khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirish shabirin. Allah berikan ketakutan. Bahkan ketika mendengar suara hujannya, kita takut apakah ini akan muncul bencana banjir rob lagi, banjir bandang, pasang purnama. Yang ketika bulan hijriahnya sampai dengan baik, maka pasang itu akan begitu tinggi, bahkan sampai 2 meter ketinggiannya. Juga Allah berikan kelaparan karena akses tidak bisa ditembus. Bahkan dari Basarnas mendatangkan heli. Bantuan dikirimkan melalui helikopter dan juga tidak dapat mengakses jalan-jalan yang terisolir serta masyarakat yang berkumpul di berbagai titik karena tidak dapat ditembus. Hari ini begitu banyak musibah dan bala yang terjadi di sekitar kita, dan kita harus sadar, bisa jadi ini karena kita sering meremehkan kebaikan. Ada hal-hal kecil yang tidak kita lakukan, padahal hanya kebaikan-kebaikan kecil. Kita memberikan senyuman kepada orang lain ketika kita berjumpa. Kita mengangkat salam assalamualaikum kita berjumpa dengan orang lain. Kita memberikan sedekah kecil di setiap celeng masjid yang kita hadiri, kita kunjungi saat sholat. Hanyalah kebaikan-kebaikan kecil, ataupun mengucap la ilaha illallah. Hanya sekedar kalimat la ilaha illallah yang kita anggap sebuah kebaikan kecil, ternyata berdampak sangat besar. Saat kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil inilah Allah murka. Allah ingin agar kita terus melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saat ini kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, maka saat inilah kita sadar, jangan lagi meremehkan kebaikan. Jangan lagi tertimpa musibah yang baru. Cukuplah kita mengunjungi teman-teman kita, saudara kita yang tertimpa musibah, mengantarkan sedikit bantuan. Walaupun itu hal kecil, tapi akan sangat bermanfaat bagi mereka. Orang-orang yang tertimpa musibah hari ini sangat butuh uluran tangan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau membantu mereka? Sedikit kebaikan dari kita ternyata berdampak sangat besar bagi mereka. Walaupun kecil, karena ini berupa infak yang didasarkan pada niat kebaikan yang tulus dari kita, walaupun kecil, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah hartanya, menginfakkan hartanya walaupun kecil, di saat orang tertimpa musibah, di saat orang membutuhkan. Orang yang hari ini padinya sudah terendam banjir, maka kebaikan yang ditanamkan itu seperti bulir padi yang ditanamkan, yang menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkainya menumbuhkan 100 bulir lagi, yang artinya satu kebaikan berbuah 700 kebaikan lainnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan menambahkan kebaikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kebaikan-kebaikan kecil yang hari ini kita lakukan ternyata akan berdampak sangat besar bagi kita. Allah datangkan kebaikan, Allah datangkan ridhanya kepada kita, dan Allah akan jauhkan bala dan musibah dari kita. Telah begitu banyak bala yang menimpa kita, kalau kita tidak sadar saat ini, kapan lagi? Kalau kita tidak ingat saat ini, kapan lagi? Inilah waktu kita introspeksi. Janganlah meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, karena ternyata meremehkan kebaikan punya efek yang sangat besar bagi kehidupan. Kita kembali ingat sabda Rasulullah di awal perjumpaan kita tadi. Layah kirana, janganlah kamu meremehkan sekecil apapun daripada ma'ruf, daripada kebaikan. Kita tahu kebaikan itu walaupun kullu ma'rufin sedekah, sekecil apapun kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan sedekah itu juga berupa kebaikan. Hari ini dengan pengajaran yang kita berikan, dengan ilmu yang kita berikan, dengan senyum tulus yang kita berikan, dengan uluran tangan yang kita berikan, ternyata membuat efek yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kita. Saat ini tugas kita melihat ke kiri dan ke kanan tetangga kita yang tertimpa musibah. Kita datangi, kita kunjungi, kita tanyakan mereka butuh apa dan apa yang bisa kita berikan. Walaupun hanya satu kotak Indomie, walaupun hanya satu kotak air mineral, mungkin itu akan sangat berarti bagi mereka. Karena orang yang tertimpa musibah, walaupun daster 35.000 pun mereka butuh. Baju-bajunya sudah terkena banjir. Dan kebaikan inilah yang akan diingat dan ternyata menjadi amal jariah. Saat baju daster, saat mukena, kain sarung yang kita berikan digunakan untuk ibadah, maka ini akan membawa multiplier effect. Artinya pahala yang berlipat ganda, bukan hanya bagi dia, tapi kepada orang yang menyedekahkannya. Kalau kita sadar dengan efek ini, maka pastinya kita akan selalu mau untuk berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Walaupun sedekah kita kecil, tapi pastinya akan berdampak besar kepada orang-orang yang membutuhkan. Ustaz Gunawan hari ini menyarankan kepada kita semua untuk jangan meremehkan kebaikan, karena ada banyak dampak buruk bagi kita yang meremehkan kebaikan. Semoga perjumpaan kita di program Mutiara Pagi hari ini akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Loksmawe jam 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pagi hari ini Anda yang sedang mendengarkan kami di 89,3 MHz dan jam 6 seperti biasa. Kita akan mendengarkan fokus pagi berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Loksmawe. Dan mendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.

0: kita tentunya dan masyarakat saya yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan deras besar ini dan aman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Salam.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Skema MBG menjadi berbasis kantin, mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Harga barang komoditi di pasar Loksemawe kemarin masih stabil. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat sorotan dan evaluasi besar-besaran. Langkah refocusing ataupun pengalihan fokus oleh Badan Gizi Nasional, yakni mengubah skema MBG menjadi berbasis kantin, mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. Ketua Komite SMP Negeri 5 Lhokseumawe Julius Dharma menilai evaluasi menyeluruh sangat tepat, terutama pasca adanya tindakan tegas dari Jaksa Agung terkait dugaan korupsi di tubuh BGN sebelumnya. Menurutnya dana besar MBG yang mencapai 335 triliun rupiah memang sangat rawan penyelewengan. Julius mengatakan sangat setuju dengan aturan baru di mana MBG untuk anak SMA dihentikan sementara serta tidak lagi diberikan kepada anak dari keluarga mampu, sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan infrastruktur.
1: Kemudian adalah untuk anak-anak SMA, MBG ini dia untuk sementara dihentikan. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang anak-anak orang kaya, MBG ini tidak diberikan lagi. Saya sangat setuju itu, dikarenakan memang pada akhirnya nanti MBG ini bagi orang-orang tertentu ya tidak menarik, dan akhirnya terbuang percuma. Misalnya banyak di desa-desa kadang-kadang yang diberikan kepada anak-anak balita, yang diberikan kepada ibu-ibu hamil, tidak dimakan, akhirnya diberikan kepada umpan-umpan bebek dan umpan ayam misalnya. Maka dari itu ada refocusing yang menyeluruh dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG ini, sehingga nanti dana dari MBG ini bisa dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat.
0: Julius berharap dengan skema berbasis kantin ini, pihak sekolah dapat lebih berdaya dan sebagian keuntungannya bisa digunakan untuk menunjang kesejahteraan para guru internal. Pendengar, makan bergizi gratis masih terus berlanjut di sejumlah sekolah yang ada di kota Lhokseumawe. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap MBG ini? Berikut kita simak tanggapannya dalam Vox Pop berikut ini.
2: Makan bergizi gratis masih terus berlanjut di sejumlah sekolah di kota Lhokseumawe. Bagaimana tanggapan dari masyarakat atau orang tua terhadap makan bergizi gratis? Berikut kita simak dalam Pospop berikut ini.
3: Angkut dengan pengelolaan MBG itu, kalau kita lihat sangat bagus untuk masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk makan. Ini adalah program yang sangat bagus kalau menurut saya. Mungkin ada plus minusnya. Kalau kita lihat, ini pengelolaannya harus ditata kembali dan harus diperbaiki.
0: Pendengar, program MBG terus menjadi perhatian publik. Untuk mengetahui tantangan program MBG, berikut kita ikuti reporter Anita Diana yang akan memandu wawancara singkat bersama Bapak Said Lutfi, salah seorang anggota DPRK Lhokseumawe. Silakan.
4: Terima kasih rekan penyiar. Dengar, program makan bergizi gratis menjadi perhatian masyarakat karena berperan meningkatkan gizi anak. Untuk mengetahui pelaksanaan dan tantangannya di Kota Lhokseumawe, kami berbincang bersama Said Lutfi Manfaluti, di mana beliau merupakan anggota DPRK Lhokseumawe. Langsung saja kita akan tanyakan bagaimana DPRK melihat perkembangan pelaksanaan program MBG di daerah sejauh ini, Pak?
5: Perkembangan pelaksanaan program MBG di Lhokseumawe sejauh ini terbilang cukup banyak catatan-catatan yang sudah saya sampaikan kepada pihak Dinkes agar mutu makanan sanitasi IPAL yang harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada laporan-laporan masyarakat terkait hal seperti ini, dan kualitas makanan yang disediakan, yang disajikan kepada penerima manfaat harus lebih layak. Jangan cuman jajanan-jajanan, harus diberdayakan pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe.
4: Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan program MBG saat ini?
5: Tantangan terbesar saat ini ialah IPAL yang terbukti di beberapa titik saya dan pihak Dinkes turun ke lapangan, saya melihat IPAL yang memang jauh dari kata standar yang telah ditetapkan oleh BGA. Saya berulang kali menyampaikan kepada Dinkes, IPAL yang ada di dapur SPPG ini harus direnovasi, jangan sampai mencemarkan sanitasi, jangan sampai mencemarkan saluran-saluran yang berada di lingkungan perkarangan perumahan masyarakat, dan juga memastikan kualitas nilai gizi dan higienis makanan dari program MBG tersebut. Karena ini juga saya sendiri mendapatkan laporan terkait kualitas dan mutu makanan yang disajikan.
4: Dan yang terakhir, apa harapan DPRK terhadap program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah?
5: Harapan kami dari seluruh SPPG yang ada, berkolaborasilah dengan mitra-mitra UMKM yang ada di Lux Mawe. Dan dari pihak Dinkes juga harus lebih maksimal untuk mengawasi dapur-dapur yang ada di kota Lux Mawe. Karena di sekolah itu juga anak-anak kita, adik-adik kita yang merasakan hal itu.
4: Demikian wawancara singkat saya bersama anggota DPRK Lux Mawe, yaitu bersama Bapak Said Lutfi Manfaluti. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lux Mawe.
0: Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindakop UKM Kota Lux Mawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah mengatakan barang komoditi di pasar tradisional di Kota Lux Mawe masih stabil. Menurutnya berdasarkan pantauan yang dilakukan di pasar tradisional, harga barang komoditi masih stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditi cabai merah naik 14,28%, harganya di pasar menjadi Rp48.000 per kilogram, dan bawang bombay naik 8%, harganya di pasar Rp28.000 per kilogram. Sementara itu tambahnya barang-barang komoditi lain masih sama seperti harga di hari Selasa 16 Juni. Seperti beras medium harganya masih Rp15.000 per kilogram, beras premium Rp15.800 sampai Rp16.000 per kilogram, gula pasir curah Rp19.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp18.900 per kilogram, minyak kita Rp15.700 per kilogram, minyak kemasan premium Rp24.000 per kilogram. Selanjutnya daging sapi Rp170.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp32.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, ikan tuna dan tongkol Rp50.000 per kilogram, ikan bandeng Rp40.000 per kilogram, sedangkan ikan kembung harga menjadi Rp60.000 per kilogram. Berita selanjutnya, DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan IRT. Polisi diminta usut tuntas. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Gecik Paang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Gecik Paang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
7: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
4: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Seekor ular piton sepanjang sekitar 3 meter ditemukan di kandang bebek milik warga di Desa Utenket, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe kemarin. Berdasarkan laporan masyarakat, tim Damkar Guce yang dipimpin Zulfazli dan Junaidi langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengevakuasi ular tersebut dengan respon time sekitar 5 menit. Ular berhasil evakuasi tanpa menimbulkan korban. Damkar menghimbau warga segera melapor jika menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Komitmen Kodim 0103. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Komitmen Kodim 0103 Aceh Utara dalam mendukung kemajuan pendidikan terus diwujudkan melalui program revitalisasi rumah sekolah SD Negeri 1 Baktia Barat yang berlokasi di Desa Menasah Pantai, Kecamatan Baktia Barat. Hingga Rabu 17 Juni 2026, progres pengerjaan telah mencapai 53%. Meskipun tahap lanjutan, sejumlah pekerjaan fisik terus dikebut, di antaranya pemasangan kusen pintu dan jendela yang mulai memperlihatkan bentuk bangunan sekolah yang lebih rapi dan kokoh. Di sisi lain, proses penyekrapan dinding lama jika dilakukan untuk mempersiapkan permukaan bangunan sebelum memasuki tahap penyelesaian. Sementara pekerjaan aci pada kusen dan tiang bangunan terus berjalan sesuai rencana. Kegiatan revitalisasi tersebut melibatkan Babinsa Desa Menasah Pantai Koramil 18 Baktia Barat, Kodim 0103 Aceh Utara Serma Saryadi bersama 2 personil Arsanut 5 CSBY serta 6 warga yang terus membantu pengerjaan di lokasi. Keberadaan Babinsa di tengah kegiatan renovasi tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga menjadi penyemangat bagi masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target yang telah ditentukan. Dan Ramil 18 Baktia Barat Kapten Infanteri Heviadi menyampaikan bahwa renovasi sekolah ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0103 Aceh Utara, dalam mendukung terciptanya sarana pendidikan yang layak bagi generasi muda. Pihaknya berharap revitalisasi ini segera selesai, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para siswa dan guru dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai. Diharapkan proses belajar mengajar semakin optimal dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, berkarakter, dan berdaya saing. Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Aceh Utara, kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan. Karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri akibat diterapkannya sistem buka-tutup jalur. Berikut disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
2: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
1: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Robi. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @rri_logsemawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Logsemawe.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Fokus pagi. Ya, fokus berita. Berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Lhokseumawe sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Pendengar, jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat di hari Kamis ini, 18 Juni 2026. Ada yang berulang tahun? Iya, 18 Juni selamat ulang tahun. Ya, semoga berkah umurnya. Dan aktivitas hari ini juga kita harapkan mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lancar semuanya. Amin. Yang pasti persiapan. Persiapan harus matang untuk hari ini ya. Sudah banyak rencana yang disusun dan persiapannya juga mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan sambil menemani Anda menyiapkan segala sesuatunya di pagi hari ini, pendengar, lagu-lagu Aceh yang akan menemani Anda, Robi hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Semangat terus hari ini. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau udara di luar, luar biasa segernya. Ya. Untuk pagi hari ini silakan buka jendela sedikit biar masuk udara segarnya di pagi hari ini ya. Dan buat kita lebih fresh pastinya. Inilah lagu-lagu Aceh pendengar di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

101 RRI Loksemawe Meli dengan Melingka di pagi hari ini sudah jam 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Siapa yang mencinta bola? Pagi hari ini sudah digemparkan dengan berhasilnya Inggris menaklukkan Kroasia ya dengan skor 4-2 dan Ghana juga Panama saat ini sedang bertanding nih. Di lapangan Toronto. Ya seperti apa hasilnya nanti aja kita tunggu. Dan Anda juga yang sedang menyaksikan Ghana juga Panama terus berjibaku dengan semangat ya. Dukungan ke siapa? Kalau Inggris sekali lagi tadi pagi sudah berhasil menaklukkan Kroasia di grup L. Masih panjang pertandingan-pertandingan sepak bola pendengar. Dan Anda juga bisa menyaksikan, mendengarkan terus bersama Pro 1 RRI Loksemawe setiap harinya. Tanding ada jam 11, jam 12, jam 2, jam 3. Makanya kami Pro 1 RRI Loksemawe akan terus menghadirkan sepak bola Piala Dunia untuk 2026 ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, selamat mulai aktivitasnya hari ini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?